Sang Jumpinang, teman terbaik kamu. Nih aku mau update lagi buat teman pre 2 ya. FYI, MotoGP Mandalika 2026 ini mencatat rekor baru untuk jumlah penonton dengan total kehadiran mencapai 157.875 orang selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau aku lihat dari data resmi Dorna ya, jumlah ini mencakup penonton yang hadir sebelum akhir pekan balapan sampai rangkaian balapan utama pada Minggu. Dan rinciannya sebanyak 39.510 orang itu tercatat hadir sebelum akhir pekan balapan. Terus meningkat nih menjadi 53.296 orang pada Sabtu dan mencapai 65.069 orang pada hari Minggu. Dan tinggi jumlah kehadiran ini juga nunjukin ada banyak banget ya antusiasme penonton terhadap MotoGP Mandalika, sekaligus juga untuk memperkuat nih teman pre 2 posisi negara kita sebagai salah satu destinasi penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia. Dan gelaran ini juga menjadi momentum untuk Lombok bisa memperkenalkan potensi pariwisata daerah kepada pengunjung domestik ataupun mancanegara.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Kalau kita ngobrolin tentang MotoGP Mandalika nih teman Pradua, gak hanya tentang ini ya yang makin terekspos aja untuk dunia pariwisatanya, tapi kita bisa ngelihat nih petugas-petugas di sana teman Pradua. Di sirkuit yang dikelola Injourney ini, seluruh 400 Marshall Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dari tanggal 9 sampai 11 Oktober itu adalah warga NTB. Bahkan aku juga sempat lihat posannya di mana mereka mencari pekerjaannya teman Pradua di media sosial, tapi memang diutamakan untuk warga di sana ya. Dan ada Samsuri Ramdam, petani asal Lombok Tengah yang sekarang ini memimpin Marshall dan Breast Control. Ada Yani, mahasiswa yang memanfaatkan libur kuliah di akhir pekan untuk berjaga di lantasan. Ih, pengen! Dan para Marshall ini bekali pelatihan keselamatan dan lisensi FIM. Jam terbang mereka juga terus bertambah nih. Ada Muhammad Vincent Wijaya, deputi starter sirkuit Mandalika, bahkan pernah dikirim ke Sepang, Malaysia untuk belajar dari Marshall yang lebih senior. Dampaknya juga terasa di luar lintasan, di mana penginapan, transportasi sampai UMKM di sekitar Mandalika ini ikut bergerak ya, karena ramainya pengunjung. Wih, mantep banget teman Pradua. Ini kalau taruh di CV juga sangat-sangat direkomendasikan ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1
3: Teman terbaik kamu.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat menikmati Senin pagi kamu, teman Pradua. Tapi kalau jam segini ternyata kamu masih chill aja dengerin radio, mungkin udah telat. Kecuali ternyata kamu bagian kerjaannya mungkin enggak yang gimana gitu, teman Pradua. Kalau aku ya datangnya emang udah pagi tadi banget nih. Tapi kalau misalnya teman Pradua masih di jalan, masih santai banget, biasanya hari Senin jam segini pasti udah telat ya teman Pradua. Orang-orang udah mulai apel, bahkan upacara udah hampir mau selesai nih. Biasanya jam 7.45 udah selesai ya untuk upacara. Adik-adik yang lagi di jalan, kesiangan. Siap-siap nih buat kami yang bawa motor. Biasanya motornya itu bahkan didorong dari pagar sekolah teman Pradua, terus bahkan dikumpulin di lapangan, orang tuanya kepanggil. Tadi malam emangnya bobo jam berapa sih teman Pradua?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Adele nih teman Pradua. Tadi kita baru aja dengerin lagu dari Tiara Andini, Kupu-kupu, lagu Butterfly era banget nih. Gimana teman Pradua? Ada juga gak sih yang pagi ini kamu bangun dengan senyum yang sangat amat manis? Karena ya hari Senin biasanya agak mager ke sekolah, tapi kepikiran, wih, selain belajar ntar ada mata pelajaran favorit kamu, atau kamu banget ketemu sama crush kamu, atau sama juga nih kayak ke kantor ternyata ada crushnya, segemai deh. Makanya pagi-pagi dengerin lagu yang memang mengandung perbucinan ria, lagu-lagu yang ceria. Tapi gak apa-apa deh teman Pradua, itu tandanya kamu sedang mengeluarkan ini ya, dopamin kamu. Ih, gemesnya. Tapi udah pada sarapan belum sih? Tadi kan Adel nanya ya untuk topik kita. Soalnya Adel itu suka minum teh tapi dicelupin pakai roti gabin. Teman Pradua tahu roti gabin kan? Dan aku penasaran aja nih, kalau dari teman Pradua sendiri, kamu itu gimana minum teh atau kopinya? Coba kasih tau ke Adel. Di WhatsApp ada Adel yang udah ikutan gabung. Assalamualaikum Makcik Bule. Aha, rambut saya udah tak pirang lagi nih. Waalaikumsalam. Izin gabung ya. Lama gak mendengar Makcik Bule siaran nih. Kemana aja ya? Eh, saya masih siaran. Kamu yang kemana? Izin terlambat Maci, baru selesai upacara mingguan. Kalau aku itu sukanya kopi akhir-akhir ini. Teh juga suka sih sebenarnya, tapi nggak sesering buat minum kopi. Kopi yang aku buat biasanya kopi susu dicampur dengan kopi hitam. Oke. Kopi susu lah ya namanya teman Pradua, tapi kopinya kopi hitam. Untuk lagunya mau ya Sobi dong, boleh. Pokoknya selagi lagunya itu ada di songbank kita teman Pradua, itu bakalan Adel puterin. Kecuali lagunya ini gak ada. Ya, coba kita lihat ya, kalau ada Adel puterin, kalau gak ada ya aku bakalan minta kamu buat ganti ke lagu yang lain. Ya gak ada nih, Anas boleh ganti ke lagu yang lain gak biar bisa aku puterin requestan kamu?

0: Teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Adele pagi ini. Dan aku mau ngebacain jawaban dari teman Pro 2 lagi nih yang udah ikutan gabung by WhatsApp. Ada siapa di antrian pertama? Ada dari Bang Trio, katanya sih Dok ini tim tim minum kopi tapi sambil makan nasi goreng. Wah, langsung ya ternyata ya pagi-pagi itu nasi iya, kopi juga iya. Tapi memang ada sih tipikal yang kayak gitu teman Pro 2 yang langsung berat juga makannya. Tapi ntar makan siang juga tetap makan lagi karena tetap aja beda ya. Terus di WhatsApp, nah di WhatsApp ini ada dari Anja. Selamat pagi Inces Adele Shantik. Ada Iyu, ada Hit, ada Itik, senangnya dipanggil cantik. Sepada ditemenin Inces, update cuaca Jaksel pagi ini terpantau mendung manja. Kalau kita sih, ini bukan mendung ya Bang ya? Lebih ke kabut ya?
1: Jerbu.
0: Iya, Jakarta gimana Anjas? Kita masih jerbu banget nih. By the way, anak-anak masih ini gak Bang? Daring gak? Daring. Nah, masih daring juga. Kalau aku itu minum teh wajib ada biskuit sih Kak. Intinya ada pendampingnya aja gitu Kak. Kalau pendamping hidup coming soon. Masuk, amin ya. Biasanya kalau minum teh itu wajib ada biskuit kelapa gitu, terus dicelupin ke teh yang masih panas tuh kan. Aku juga kayak gitu, tapi aku lebih suka pakai roti gabin sih. Karena aku kalau pagi, kata Anjas, paling jarang minum kopi. Jadi ya memang udah disediain juga teh sama biskuit. Untuk lagunya Most Stupid Song, semangat siarannya Inces Adel cantik, sehat dan bahagia selalu. Pasti makin cantik terus ya. Nah ini nih yang paling aku aminin banget. Untuk lagunya Most Stupid Song, ntar aku puterin ya.

0: Kecamatan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Waktunya ngebacain lagi jawaban dari teman Pradua. Jam segini tuh emang jam yang rawan banget gak sih teman Pradua? Apalagi nih buat kamu yang ternyata kerjanya indoor. Jam segini udah ngantuk. Tadi habis sarapan juga kekenyangan. Bukannya malah semangat, malah kekenyangan. Ngantuk lagi teman Pradua. Emang jam rawan ya. Tapi setidaknya perut kamu udah aman. Karena bayangin kalau misalnya tadi pagi kamu gak sarapan, ruangan dingin, nah itu abis sih teman Pradua. Mau tidur juga salah karena perutnya keroncongan. Mau kerja juga susah buat fokus. Karena ya kamu fokusnya ke perut. Aduh lapar banget lagi, aduh tadi gak sempet sarapan lagi. Dan yang makin parahnya mood kamu juga cepet banget nih buat berubah. Mood kamu buat marah justru malah tinggi teman Pradua. Makanya perutnya emang ada baiknya diisi ya sebelum kerja, terutama untuk jam-jam segini pagi. Sarapan pagi itu emang penting banget teman Pradua. Waktunya kebacaan lagi jawaban dari kamu. Ini ada dari siapa nih? Halo, sepada Kak Adel. Hai, ikut join ya topiknya. Sama mau info nih, kayaknya hampir satu Pinang tuh mati lampu. Bener, satu Tanjung Pinang ini mati lampu teman Pradua. Hopefully di kantor aku gak mati sih, bersyukurnya. Terus di sini doi bilang satu Pinang mati lampu dari Batu Naga sampai ke Jalan Pramuka rata mati lampu. Yang daerah lain kalau mati juga infonya please. Daerah lain mati juga gak? Kayaknya emang hampir satu Tanjung Pinang deh. Daerah Bintan kira-kira mati juga gak lampunya bang? Mati semuanya ya berarti? Wow, mati semua nih teman Pradua. Ini buat kamu yang tadi malam keasikan nge-scroll lupa ngecas agak bahaya ya jadinya. Ntar kamu bakalan susah nih buat bisa berkomunikasi sama siapapun itulah teman Pradua. Jadi powerbank emang sangat dibutuhkan untuk situasi yang seperti ini. Tapi kita berharap juga mati lampunya semoga nggak lama ya. Terus doi bilang lagi, kalau aku tuh lebih suka teh sih kak, karena aku alergi kopi. Itu pun terus kalau ngeteh, kalau dia tuh pasti kalau gak biskuit roma kelapa atau roti. Batu dicocol ke teh kayak Oreo. Baru kali ya, baru dicocol ke teh kayak Oreo biar lumer pas dimakan. Untuk lagunya I Want It The Way dong, kalau ada, kalau gak ada The Reason-nya Hope Setang. Terima kasih, selamat siaran. Tadi aku juga sempat nyari nih yang apa? Iya itu lagi dicari nih, soalnya di Songbank kita nggak ketemu. Waduh.
1: Panggil MD.
0: MD-nya dipanggil dong kalau kayak gitu. Ya sayang banget nggak ada lagunya, belum masuk di Songbank kita mungkin ya. Kamu ada mau request lagu yang lain nggak biar bisa Adel puterin requestan kamu?

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

Pagi-pagi ketemu Bu Ani, masih pagi nih. Ya penting kan dua kerat ya, soal aku temenan sama Jarjit. Jadi dua tiga. Nah, di masa pada Lara, kalau aku sih biasanya menikmati teh itu sambil nyantai sih. Kak Adel, karena terkadang hal sederhana seperti secangkir teh ini juga bisa menjadi teman terbaik untuk menenangkan pikiran, melepas rasa lelah setelah menjalani aktivitas, dan menikmati waktu sejenak untuk diri sendiri. Karena menurutku, kebahagiaan itu gak selalu harus datang dari hal-hal besar, tapi juga bisa hadir dari kesederhanaan yang kita syukuri setiap harinya. Untuk lagunya mau David Guetta. Oke, David Guetta, Tadanyam. Tadanyam nih aku cari dulu. Tadi lagunya emang belum diputerin juga sih. Terus kita move ke siapa nih? Ada Alwi. Halo Kak Adel, sepada. Kalau aku sukanya Kak Adel bercanda. Waduh, kaget loh aku. Aku tuh suka kopi kapal. Brand ya. Tapi aku lebih suka Jai Susu, singkatannya Jaisu. Oke. Emang warga plus 62 ini suka singkat menyingkat. Jasuke, jagung susu keju. Terus batagor, bakso tahu goreng. Terus apa lagi? Cimol, aci di emol. Apa lagi ya? Banyak deh pokoknya singkatan-singkatannya ya teman Pro 2. Emang unik banget warga plus 62.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: This is Caleb J. I found you, and this morning I found you, Charlie.
1: Yo, pagi-pagi ketemu Adele.
0: Cakep. Eh, Hewa.
1: Yang lagi BDR, pada nggak sebel kan?
0: Nggak dong. Justru anak-anak tuh biasa suka ya kalau BDR.
1: Yes, especially I think they are not even awake now.
0: No wake up early ya, jadinya ya. Ya.
1: Mungkin udah bangun ya pasti karena mereka udah biasa bangun.
0: Kalau jam segini kayak ini daring.
1: Ini daring.
0: Ntar modusnya, Pak, maaf Pak, kameranya saya offin ya Pak, kameranya rusak.
1: Alasan hari ini pasti
0: gak ada jaringan.
1: HP nggak dicas bu.
0: HP mati. WiFi nggak bisa bu. Laptop nggak bisa kan, dimana-mana juga mati bu. Aduh.
1: Nggak nyala bu. Ah kok tahu?
0: Lampu merah kayaknya nyala nggak sih?
1: Nggak
0: nyala juga ya.
1: Diriku baru nyampe soalnya. Tadi gue dengan pinternya, diriku mau coba berhenti. Habis aku lihat kan nggak nyala.
0: Nggak nyala. Udah gas aja gitu ya. Tapi biasanya bahkan ada yang ngarahin. Tapi kalaupun nggak diarahin, kita tuh kayak punya apa ya?
1: We know how to kayak memang saling mengalah, saling memberi jalan gitu.
0: This is Indonesia.
1: I think this is Tanjung Pinang.
0: Oh, this is Tanjung
1: Other
0: Pinang.
1: Other place kayaknya enggak seperti itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tanjung Pinang itu kan orangnya berbudaya dan beradab.
0: Yeah.
1: Asik.
0: We just hit different, bro.
1: Yeah, we are just different, yes.
0: Yeah. Oh, aduh. Ntar tolong ya dijadiin jeduk-jeduk ya.
1: Aku kayak mau siap-siap sama Adele. Kami 2029.
0: Iya, 2029. Hah?
1: Walcott. Calon independen.
0: Waduh. Nggak siaran lagi dong kalau kayak gitu. Ntar aku yang ada jadi narasumbernya nih.
1: Oke, nggak apa-apa. Tapi kayaknya nggak ke Pro 2, Pro 1 Anda.
0: Pro 1 jadi jentar ya. Oke deh. Pagi-pagi nih emang orang-orang tuh rata-rata ngomongin tuh biasa emang sarapan. Makanya tadi kan aku terkait sarapan juga
1: sarapan,
0: nih.
1: Gimana dong?
0: Belum sarapan kok Charlie? Kenapa?
1: Enggak tahu.
0: Mau makan apa?
1: Karena iya, mau keluar sebetulnya malas. Ini keluar karena mati lampu.
0: Jadi Tanjung Pinang ini fully mati lampu ya.
1: Batam juga loh.
0: Batam juga. Dan aku ngerasa Bintan juga pasti mati lampu artinya, gitu
1: karena
0: ya.
1: Kita satu daratan.
0: Kan? Karena kita satu daratan
1: satu
0: juga.
1: Satu kabel yang dibawa.
0: Enggak tahu kalau Malaysia.
1: Nanti coba kita chat ya.
0: Tadi kita cuma chat ya. Ya walaupun
1: pinipin dulu.
0: Ya kita tahu lah ya kenapa mereka ini kan lagi heboh juga ya di media sosial ya kok ya. Yang mereka bilang, Indonesia kau ini bakar apa nih gitu kayak gitu. Sampai akhirnya juga ada salah satu petinggi kita juga bilang, kalau kita sih biasanya ngasihin kalian oksigen, kalau nggak ada asap kan oksigen kita yang nyampe ke sana gitu. Yeah.
1: So
0: jadi kita
1: they are now actually experiencing the best of both world gitu ya. Asap juga, oksigen juga.
0: Ya untuk saat ini emang kita berharap keadaan tuh bisa segera membaik ya teman-teman. Ini ngerugiin banyak pihak banget. Nggak hanya untuk kesehatan, belum lagi juga buat orang-orang yang ternyata kerjaannya outdoor. Ini kan membahayakan juga. Makanya banyak juga untuk belajar mengajar ini dipilih untuk.
1: Dan bukan hanya sekolah jadinya. Ibu-ibu yang jual di kantin, yang menyiapkan makanan.
0: Semuanya kena.
1: UMKM apa-apa juga pasti.
0: Jadi kita berharap Indonesia bisa segera pulih lagi. Kita kasih paham negara-negara tetangga ya.
1: Kalau kita
0: mantap.
1: Aduh.

You're listening 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Adele yang nemenin teman Pradua ya pagi ini. Untuk cuaca kota Tanjung Pinang, teman Pradua, kualitas udaranya tuh cukup buruk ya. Teman Pradua belakangan ini emang cukup buruk. Jadi makanya akhirnya pemerintah kita juga memutuskan untuk pemberlakuan belajar mengajar ini ya daring, dirumahkan juga. Kita juga berharap kedepannya gak hanya Tanjung Pinang aja yang pulih, tapi di seluruh Indonesia juga cepat pulih. Karena emang nih teman Pradua jadi agak susah juga beraktivitas. Adele sendiri juga udah ngerasa kalau tenggorokan Adele agak gatel jadinya, jujur. Ditambah kita kan hujannya itu juga jarang. Kemarin alhamdulillah ya sempat hujan juga, tapi gak lama ya udah cuacanya tuh balik lagi. Dipikir mendung, taunya ternyata kita tertutup dengan kabut asap.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1
2: Teman terbaik kamu.

Teman Radio, kamu masih ditemenin sama Adele ya. Kalau kita ngobrolin tentang negara kita tercinta ini, ya kita juga termasuk penyumbang oksigen terbanyak ya. Banyak banget pohon-pohon, hutan-hutan kita yang juga ikut menyelamatkan dunia ini, teman Radio. Tapi memang sangat disayangkan untuk belakangan ini kualitas udara kita cukup memburuk, cukup buruk bahkan. Kita berharap nantinya bisa segera pulih juga. Sampai akhirnya kan ini masuk ke berita internasional juga, teman Perdua, tetangga sebelah juga makin protes. Ya ini bukan apa yang kita mau. Kita pasti ngasih yang terbaik lah ya, karena kan berdampaknya tuh bukan untuk ke negara tetangga, tapi ke negara kita juga, untuk masyarakat juga. Aku bahkan kalau ngelihat videonya tuh ada yang bapak polisi yang ikut turun langsung untuk memadamkan api, teman Perdua. Jujur nih, udah mau nangis karena suaranya aja tuh sampai hilang gitu loh waktu mau ngucapin terima kasih sama ada warga yang ngasih makanan buat mereka istirahat. Kapan ya bisa selesai? Ya, semoga nanti akan banyak gerakan-gerakan Go Green. Salah satu gerakan Go Green ini, teman Perdua, yang nantinya juga bisa memperbaiki lagi lah ya indeks udara kita, atau melakukan reboisasi juga. Ini kan udah habis kebakar ya. Nah, ketika udah habis kebakar, nantinya direboisasi, kita tanam ulang aja deh yang udah kebakar, teman Perdua. Dan gak hanya dilakukan di hutan-hutan, tapi kita juga bisa ngelakuin sama teman-teman tongkrongan kita, bahkan ya kita bisa ngelakuin juga mungkin di tempat base camp kamu, bisa di base camp kamu atau juga di tempat kamu nongkrong gitu kan. Eh bang, boleh gak ya kita tanam pohon gitu, coba tanyain dulu. Tapi atau juga banyak hal-hal go green yang lain yang bisa teman Perdua lakuin. Dan gak harus langsung hal besar sebenarnya. Small things you do itu juga punya pengaruh untuk kedepannya. Bayangin kalau orang-orang itu juga punya pemikiran yang sama kayak kamu. Yaudah deh, gak apa-apa, aku ngelakuin hal kecil aja dulu. Dan ternyata ada 100.000 orang yang kayak gitu. Makin banyak teman Perdua manfaatnya. Gak hanya untuk kamu, tapi juga bisa dirayakan oleh khalayak ramai.

Pernah nggak lagi di suatu tempat terus mikir, lah aku kok kayak pernah ngalamin ini? Nah, itu namanya deja vu. Secara ilmiah, ini berkaitan sama memori dan rasa familiar. Penelitian oleh Alan S. Brown menunjukkan kemiripan situasi baru dengan pengalaman lama bisa bikin otak merasa familiar, walaupun kita nggak ingat pernah mengalaminya. Itu bukan ramalan ya. Otak cuma lagi ngasih sinyal familiar yang sebenarnya nggak berhasil kita ingat aja. Jadi, deja vu bukan tanda punya indera keenam. Bisa jadi, cuma otak kita yang lagi gagal ingat dari mana rasa familiar itu muncul.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1
2: teman terbaik kamu.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Karena kita Indonesia dan kita adalah warga plus 62 atau mampra 2. Jadi ya kita sama-sama nih untuk mencintai negara kita, menjaga negara kita juga. Caranya bukan berarti kamu harus jadi pasukan khusus. Enggak ya teman pro 2, harus di militer aja. Enggak juga. Semua orang itu punya porsinya masing-masing. Semua orang itu bisa kok untuk menjaga persatuan Indonesia. Terus juga kita mencintai negara kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, membanggakan nama Indonesia. Misalnya kamu punya hobi nih teman pro 2, kamu punya hobi, mau itu main game atau kamu main basket untuk di dunia sport, e-sport, itu gak apa-apa banget loh. Setiap orang itu emang punya keahlian yang masing-masing. Atau kamu punya kreativitas yang luar biasa juga, ngedesain sesuatu, itu gak apa-apa. Atau kamu juga punya keahlian di bidang hitung-hitungan gitu ya, di pelajaran yang lain juga gak apa-apa. Karena ketika kamu mendalami skill kamu dan nantinya kamu akan bertanding, itu kan kamu akan ngebawa nama Indonesia. Dan ketika kamu berangkat, mungkin kamu gak hanya ketemu dengan orang-orang yang sepaham sama kamu. Nantinya dari seluruh Indonesia akan ada perwakilannya masing-masing dikumpulin. Di situ kita akan ketemu dengan orang yang berbeda-beda juga pribadinya. Di situ, wah, kita bisa membanggakan Indonesia dan kita juga bisa mengimplementasikan sifat kita yang dimana kita berbaur dengan orang yang berbeda pandangan sama kita, tetapi tetap satu Indonesia. Kita menghargai perbedaan. Di sini kita sama-sama untuk membawa nama baik Indonesia. Itu juga salah satu bentuk ya, kita Indonesia.

0: aku hanya butuh ketenangan. Ia sangat jauh, hanya angan-angan. Aku hanya butuh ketenangan.
1: Two point one.

0: perasaan cinta itu gak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: WFM Tanjung Pinang.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adel.
4: Aku Nura.

0: Gedung Kesenian Jakarta menjadi lokasi paling sering digunakan untuk kegiatan seni dan budaya sepanjang 2023 hingga 2025 dengan 48 kegiatan tercatat. Kawasan Balai Kota Jakarta muncul dalam beberapa kategori lokasi berbeda, menunjukkan bahwa kompleks pemerintahan juga berperan sebagai ruang penyelenggaraan kegiatan budaya. Dari gedung pertunjukan hingga taman kota dan ruang publik, beragamnya lokasi kegiatan memperlihatkan bahwa aktivitas seni dan budaya Jakarta tidak hanya berlangsung di panggung formal, tetapi juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Model asal Indonesia, Mirella Aurelia tampil di runway Chanel Spring Summer 2027 dalam rangkaian Paris Fashion Week 2027 yang digelar di Grand Palais Paris Princes. Pada 5 Oktober 2026, Mirella berada di bawah naungan manajemen Balitar dan ia juga direpresentasikan oleh IMG Model Paris, salah satu agensi model yang terbesar di dunia. Sebelum menembus panggung Model Paris, Mirella ini sudah mengukir prestasi gemilang di industri fashion, mengawali karir dari GFW Fresh Faces 2022 dan sukses terpilih sebagai ikon Indonesia Fashion Week 2024 hingga menghiasi sampul majalah bergensi Vogue Philippines pada edisi Agustus 2026.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang nggak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Mutiara Kilometer 4 Tanjung Pinang, inilah

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1 teman terbaik kamu.

Kesehatan 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, here is special song from Taylor Swift with Enchanted. Dan di siang hari ini sudah bersama dengan aku, Angel Mercilandari, yang ready nemenin kamu sampai

0: Rah, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben, ih kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempet gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal

0: Iya Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, gerak-gerik kayak gitu. Aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

ngomongin terkait dengan lagu Terlanjur Mencinta, ini tuh sebenarnya lagunya ada di berapa versi ya? Tiga ya berarti. Ada versinya Liodra, ada versinya Tiara Andini, dan ada versinya Ziva Magnolia. Sebenarnya kalau dari keseluruhan versi bagus semua ya, karena punya taste-nya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing juga teman perdua. Tapi kalau boleh jujur ya, mungkin karena aku tuh sukanya sama Ziva tuh suka banget, jadi tuh mungkin ini menjadi yang paling favorit aku sih. Karena menurut aku Ziva Magnolia ini termasuk salah satu jebolan idol dan juga artis yang punya range vokal stabil sampai hari ini. Bahkan dia tuh kayaknya gak pernah fals deh setiap kali manggung. Jadi Ziva Magnolia tuh musikalisasinya luar biasa banget, dan sampai hari ini menurut aku karya-karyanya juga keren-keren ya teman perdua. Mungkin kamu juga termasuk salah satu Ziva lovers di sini. Apa sih namanya, Ziva lovers ya kalau nggak salah aku. Dan ya, kalau untuk lagu ini sendiri, ini dirilisnya tahun 2020 berapa ya? Ini nggak ada lagi tahunnya di sini tercantum, tapi lagu ini itu benar-benar dirilis setelah mereka kemarin sempat jebol dari idol, dan ya mereka merilis lagu Terlanjur Mencinta ini secara bersamaan dengan versi yang berbeda-beda juga. Salah satu lagu yang sangat-sangat terkenal ya, hits juga pada masanya, dan lagunya tuh sedih banget sama Pre 2. Terlanjur Mencinta ya. Padahal aku tak tahu, kita memang tak mungkin kita tahu gitu, kita sama orang itu gak mungkin, tapi udah terlanjur mencinta gimana dong. Even though itu mungkin karena beda agama atau mungkin karena beda prinsip, gak dapat restu. Wah, sakit banget sih guys. Ya itu dia tadi lagu dari Ziva Magnolia dengan Terlanjur Mencinta ya. Untuk yang selanjutnya, ini juga termasuk salah satu lagu yang menurut aku Yearning. Ini lagunya hits, dibilang hits enggak banget ya, tapi dia baru rilis sama Pro 2 di bulan Agustus 2026 kemarin. Dan ketika aku dengar lagu ini, aku ngerasa kayaknya ini adalah lagu yang ada kesan 70s-nya gitu. Dan aku jadi ke flashback sama Bruno Mars dengan lagu-lagu galaunya yang selama ini kita tahu ya, Bruno Mars udah mulai ngerilis lagu-lagu yang up, terus juga lagu-lagu yang lebih R&B. Tapi bersama dengan Karol G, lagu ini tuh menurut aku gak ada tandingannya sih untuk lagu galau di tahun 2026. Kamu bayangin aja teman Pro 2, kamu udah pisah sama orangnya, tapi kenangannya tuh masih tersimpan erat di dada kamu ya. Kamu masih pakai bajunya dia untuk tidur, masih nyimpan surat-suratnya dia, tapi kamu tahu kalau kamu tuh udah gak bisa lagi sama dia. And here's a special song from Karol G and Bruno Mars still.

0: Pak Wan ya, cabenya mana bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Omi ah, ya cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu nggak sih, kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya, dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel nggak?

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Puterin lagu-lagu.

Lagu dari Hindia, Cincin Teman Pro 2. Mungkin udah termasuk yang paling terkenal lah ya. Bisa dibilang bahkan overrated juga sih sebenarnya lagu ini ya, saking terkenalnya. Tapi dari lagu Cincin inilah lagu-lagu Hindia, nama Hindia itu semakin dikenal. Maksud aku bukan berarti di album yang Menari Dengan Bayangan Hindia tidak naik ya. Di 2019 tuh lagu Evaluasi yang naik pada waktu itu, tapi belum banyak yang mengenal Hindia itu secara umum gitu Teman Pro 2. Tapi ketika lagu Cincin keluar, ini lagunya meledak banget di mana-mana, dan dari situlah fans tim Hindia kayaknya sudah semakin banyak, terus semakin membeludak juga, panggungnya udah semakin rame. Ditambah lagi kemarin itu di album Young Doves ya, itu keluar lagu Everything You Are, makin meledak lagi namanya. Siapa yang tahu lagu-lagu Hindia dari lagu Cincin atau dari Everything You Are, atau kamu termasuk yang di era Menari Dengan Bayangan tuh di tahun 2019. Tapi lagu ini memang termasuk yang hits Teman Pro 2 di tahun 2023, sedangkan untuk di tahun 2025 kemarin itu yang meledak Everything You Are. Kira-kira apakah akan ada album baru dan juga single-single terbaru dari Hindia? Nggak tahu deh ya, karena kayaknya sekarang kalau misalnya ada artis-artis yang lagi meledak lagunya, itu tidak jarang juga melibatkan Hindia untuk menjadi collabs-nya. Contoh lagu It Gitaf yang masih ada Cahaya, kemudian lagu Nafas dari Diva Barus dan juga Hindia, dan juga ada beberapa lagu deh pokoknya. Ini nama Hindia kayaknya semakin dikenal juga di mana-mana Teman Pro 2. Dan termasuk aku sih ya, sebenarnya juga suka lagu-lagunya Hindia. Dari lagu Cincin inilah kenapa aku jatuh cinta banget sama seorang Baskara Putra, asik. Oke deh Teman Pro 2, ini untuk lagu selanjutnya. Tadi lagu Cincin ya, untuk lagu selanjutnya ini aku mau puterin lagu dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. Lagu ini tuh bagus banget. Mungkin sebagian dari kamu tahu kalau Angela tuh suka banget sama lagunya Olivia yang Stupid Song. Betul, untuk di album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Tapi lagu The Cure ini adalah lagu yang paling top of the top setelah Drop Dead menurut aku terkenalnya. Jadi kayak kalau di top 3-kan itu untuk Olivia di album ini tuh bisa dibilang Drop Dead itu masih nomor 1 ya. Nomor 2 nih The Cure, nomor 3 Stupid Song ya maybe, nomor 4 itu mungkin yang selanjutnya like Maggots for Brains, terus juga lagu Honeybee, Less dan lain-lainnya lah Teman Pro 2. Tapi menurut aku lagu The Cure ini bagus banget ya, karena genre musiknya beda. Terus juga kalau misalnya kamu dalemin liriknya nih Teman Pro 2, ini tuh menceritakan tentang seseorang yang dia sendiri tuh masih belum selesai dengan dirinya, masih banyak trauma, masih banyak sekali hal-hal yang tidak baik di dalam dirinya. It's not because she or he can be loved by someone, tapi memang ada sesuatu dalam dirinya tuh yang belum selesai, dan sayangnya orang itu belum bisa menjadi penawarnya. Setiap kali ada orang yang datang, mereka belum berhasil untuk menjadi penawarnya, karena yang bisa menawar hal-hal yang ada di dalam diri kita, let's say kayak kalau ada penyakit, ada penawarnya itu obat. Mungkin menjadi obat untuk diri kita sendiri adalah diri kita, guys. Nah, ini lagu yang menurut aku tuh bagus banget. Kita dengerin sama-sama ya, The Cure from Olivia Rodrigo.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar

0: have to.
1: Lagu dari Lenny Tama Pradua dengan Cash You Have To. Ini lagu favorit Angela banget. Kayaknya hampir rata-rata lagu-lagunya Lenny ini meledak ya di pasaran ya. Dan kabarnya Lenny ini bakalan konser di Indonesia loh November ini. Apakah sudah ada yang beli tiket atau ada yang tidak kebagian war tiket? At least ya dalam satu kali seumur hidup bisa nonton Lenny secara langsung depan mata Tama Pradua. Dan kamu tau gak sih kalau lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang ada di dalam satu hubungan tapi pasangannya tuh kayak terpaksa gitu loh Tama Pradua untuk sayang sama kita. Kamu bayangin deh kayak kamu punya pasangan nih, tapi selama ini pasangan kamu tuh sayang sama kamu hanya karena terpaksa, karena dia gak enak aja sama kamu, karena dia takut menyakiti hati kamu. Padahal kalau misalnya memang udah gak tertarik lagi, udah lost interest, mending putus gak sih? Ya kan, kalau menurut aku tuh part lirik yang paling ngena tuh, ya yang paling ngena tuh yang ini. Ini benar-benar menggambarkan atau mendefinisikan liriknya tuh kayak gini. Apa namanya, kayak kita udah diem-dieman saking kita udah terlalu capek buat berantem. Sebenarnya kayak kamu tuh maunya apa sih? Kalau misalnya memang kamu tuh selama ini cinta sama aku cuman karena terpaksa, bilang gitu. Nah kayak gitu dah kira-kira Tama Pradua. Ini tuh lagunya menurut aku so emotional, tapi dikemas dengan sangat-sangat simple ya untuk lagunya. Jadi still easy listening, tapi juga nusuk ke hati. Dari lirik awalnya aja tuh udah kena banget yang chasing a heart is like chasing a ghost. You can make somebody you love feel the same if they don't. Kalau misalnya ada orang ya, kamu tuh gak bisa memaksa seseorang atau pasangan kamu untuk merasakan hal yang sama kalau misalnya mereka emang gak cinta sama kamu gitu. Jadi jangan dipaksakan. Itu dia makna lagu dari Cause You Have To from Lenny. Kalau aku sih rekom ya Tama Pradua ya untuk kamu puterin lagu ini kalau misalnya mungkin kamu ada di situasi itu ya. Karena yakin banget aku di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang cintanya itu bertepuk sebelah tangan, alias satunya excited sendiri, yang satunya itu biasa-biasa aja. Sama deh kayaknya lagi review diri sendiri juga ya. Oke deh Tama Pradua, itu dia tadi untuk semua lagu-lagu sulit ya. Semuanya punya ceritanya sendiri, ada masa hitsnya di timingnya masing-masing. Dan yang satu ini juga gak kalah hits pada masanya. Ada Avril Lavigne, When You're Gone. Ini tahun 2007, waktu aku masih SD banget.

0: ya, duduk di bawah pohon gini, adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: telingamu.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: bising lah Ren.
1: Itu namanya semangat boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Eh, catat ya boy, Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah, gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Ah, jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengoklah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah, berisik. Ya udah kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya, sorry ya boy, kok nggak marah kan?
0: Selo, awak orangnya tak gitu Ren, tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih, boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan, boy.
0: Tapi katanya, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius sekali ya bang boy kita ini loh. Gak asik kali, Wak.
0: Ya, siapa suruh? Tapi aku belakangan ini suka lupa loh, Ren. Kenapa ya?
1: Mana aku tahu, boy. Kok lagi banyak pikiran, dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala judan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih, kok boy, boy.
0: Ya, enggak juga sih. Tapi betul tak, Ren? Menurut engkau?
1: Iya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya boy.
0: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih boy. Coba lah kau pikir-pikir lagi. Ngapa kau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok kau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku Ren.
1: Ngapa pula? Bisa aja lah kau lupa. Namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor Ren.
1: Ya pula, lupa aku boy. Ha ha ha ha.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, informasi kuliner dan juga UMKM ya. Kalau kita ngomongin cuaca yang sekarang tuh lagi tidak menentu, ada beberapa tempat yang hujan, tapi kayak aku ngerasa di Tanjung Pinang nih beberapa hari belakang kayak mau hujan tapi enggak jadi-jadi gitu ya, teman pro 2 ya. Kira-kira kenapa nih kalau boleh tahu? Apakah karena lagi banyak acara? I don't know sih. Tapi mungkin emang belum timingnya kita aja sih teman pro 2 ya buat apa namanya buat hujan. Nah, cuman memang kalau hujan enggak jadi itu tuh rasa panasnya bedenging, alias panasnya panas banget, hello. Dan mungkin kalau misalnya cuaca lagi panas-panasnya kayak gini, teman pro 2 udah paling bener kalau kita tuh nyobain sesuatu yang segar-segar. Salah satu minuman segar yang tidak pernah aku lewatkan, terutama ketika ada bazar atau aku ke tepi laut, adalah es Kiamboy. Ya, benar. Kiamboy merah, benar. Karena dia tuh ada dua jenis ya teman pro 2, ada Kiamboy merah dan juga Kiamboy yang warna putih. Tapi kalau kita sih lebih senangnya merah ya. Karena kalau yang merah tuh dia jadinya kayak kesannya kayak oranye gitu kan teman pro 2. Jadi kayak kesan berwarna. Oh iya, berwarna. Terus kayak warna oranye tuh selalu memberikan kesan segar gitu loh. Kalau putih tuh kan kayak agak pucat gitu ya. Kayak sebenarnya sih sama aja teman pro 2, tapi memang kalau untuk yang merah ini yang paling best seller biasanya. Ada Kiamboy merah dan juga Kiamboy putih. Which ya sama pro 2 kalau ngomongin es Kiamboy sebenarnya bisa banget untuk kita dapatkan di mana saja, terutama kalau di Tanjung Pinang ya. Itu ada bazar atau ada stand-stand di TPL itu pasti ada saja yang menjual es Kiamboy. Dan untuk kali ini aku pengen membahas es Kiamboy Tanjung Pinang. Mereka sih klaimnya mereka es Kiamboy pertama ya di Tanjung Pinang, teman pro 2. Ini tentunya harganya juga terjangkau, dia tergantung cup yang kamu beli sih. Ada yang cup kecil, ada yang cup besar. Dia tuh ada yang jeruk songkit alias Kiamboy putih, ada juga yang original, ada jeruk songkit Kiamboy merah. Itu aja sih sebenarnya. Cuman tiga aja. Ya namanya es Kiamboy ya guys ya. Di sini tuh tentunya kamu bisa mendapatkan sensasi minuman yang segar tapi ada asam-asamnya juga. Tapi kan Kiamboy itu kan ada asin-asinnya juga ya teman pro 2 ya. Nah, jadi kayak percampuran perpaduan rasa manis, asam, asin jadi satu. Wih, mantep banget tuh, ditambah pakai jeruk nipisnya, terus juga ditambah pakai es batunya. Beuh, mantap. Tapi selain itu juga mereka ada menjual sesuatu yang berbeza. Apa yang berbeza tuh? Nantilah kita bahas ya. Sihin terus di Pro 2 Tanjung Pinang. Kita ke lagu selanjutnya dulu. Ada Peter Pan di sini, lagu yang cukup lawas, Mimpi yang Sempurna.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty, udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet, lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9.
5: Yan sama Pro 2, udah waktunya untuk kita gabung ke Pro 2 Jakarta karena kita akan mendengarkan untuk siaran Bintang Radio 2026 yang langsung kita relay dari RRI Pro 2 Jakarta.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: What's on Capri? What's on Capri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Sebelum 2,1 per 2 FM Tanjung Minang, teman terbaik kamu. Hai teman per 2, selamat siang, masih di santai siang ya. Tapi ini kita sudah di sesi What's on Capri. Walaupun santai siang, tapi penyiarnya juga sudah berganti. Ada Nura teman per 2 ya. Ini Nura mau updatein kamu dengan informasi dari Kepulauan Riau. Untuk kamu yang bertanya-tanya mungkin kan, yang belum mencari tahu juga informasi lebih lanjutnya terkait kenapa ya untuk hari ini Kota Tanjung Pinang itu mati lampu, guys. Mati lampu itu Nur ingat banget dari sekitar jam berapa tadi ya? 7:30 ya kalau enggak salah ya. Jadi ternyata ada gangguan mesin di pembangkit listrik yang ada di Kota Batam yang menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh atau blackout, teman per 2. Ini terjadinya di daerah Kota Tanjung Pinang, Bintan, dan juga Kota Batam. Dan kalau menurut manajer unit layanan pelanggan WLP PLN Bintan Center, katanya blackout ini diakibatkan terjadinya gangguan di sistem kelistrikan yang menghubungkan Batam dan Bintan. Oke, jadi gitu guys. Tapi kan biasanya ada informasi ya kalau mau mati lampu, tapi karena ini gangguan ya, emang gak pernah ditebak bisa terjadi kapan aja ya teman per 2. Makanya deh pada kaget gitu. Kok gak ada pemberitahuan? Kok gak ada pemberitahuan? Berarti orang PLN-nya pun kalau bisa memilih juga tidak mau mati lampu teman per 2. Tapi karena keadaan ya, gangguan yang terjadi sampai akhirnya matilah lampu dan orang-orang Kota Tanjung Pinang, Bintan, Batam kalang kabut tadi pagi ya.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus ada

Sebelum 2,1 Pradu FM Tunjuk Pinang teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradu. Udah ya, untuk di santai siangnya di Watson Kepri udahan dulu. Ini dari jam 4 sampai nanti di jam 7 malam. Kita lanjut lagi di sore ceria. Di jam 4 ini Nora bakal updatein kamu dengan informasi-informasi viral. Terus jam 5 sesi ya topik. Sampai nanti di jam 7 malam akhirnya kita relay ke Pradu Jakarta. So tetap enjoy dengerin Pradu Tanjung Pinang.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku gak pro.

0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, ya, ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Lanjut lagi teman berdua, kali ini kita mau ngebahas informasi dari Agnes Monica. Kenapa dengan Agnes Nura? Jadi setelah kemarin Anggun C. Sasmi yang berhasil bikin kita semua terharu karena menyanyikan lagu yang berkaitan dengan Indonesia teman berdua, kali ini ada Agnes Monica yang tampil juga di opening Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Circuit Mandalika Lombok. Jadi emang beda acara tahun pradua. Tapi ketika dinyanyikan lagu Kebiar-Kebiar sebelum Indonesia Raya yang dikumandangkan menjelang balapan utama, intinya dia ini juga gak sendirian teman produa tampilnya karena bersama dengan para penari-penari tradisional. Jadi kalau kita ngomongin soal momen-momen seperti ini ya teman produa, mau itu piala dunia, mau itu ketika momen timnas tampil, pokoknya untuk ajang-ajang olahraga lah ya guys ya, intinya itu tuh selalu punya apa ya, momen tersendiri yang berhasil bisa bikin kita sebagai warga Indonesia yang hanya sekedar menonton itu tuh ikutan bangga dan terharu.

0: Yes, tahun pro-2 kita relay dulu ke Pro-1 Tanjung Pinang untuk informasi perakiraan cuaca.
1: Baik, sehat ya.
2: Untuk hari ini panas dan masih juga lagi kita melihat jerebu istilahnya untuk daerah kita ya. Nah, untuk esok seperti silakan.
1: Ya. Baik Karimah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat sore kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update perakiraan informasi cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari yakni Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiraan cuaca pada esok hari sepanjang

0: signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas berkisar antara 1,0 hingga 2,5 meter. Demikian Karima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Iya, Mas Robi, untuk hujan yang disampaikan oleh Mas Robi itu sekitar pukul berapa ya?
0: Terjadi pada siang hari sih, Kak.
1: Oh, siang hari. Ya. Itu lokal untuk daerah Tanjung Pinang Bintan atau gimana?
0: Lokal, namun untuk daerah Kabupaten Bintan saja, Kak. Kalau untuk Tanjung Pinang diperkirakan besok masih terpantau cerah hingga berawan sepanjang hari ini.
1: Baiklah, terima kasih informasi cuacanya, Mas Robi. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Karima, terima kasih kembali. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya untuk esok hari untuk daerah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang ya. Untuk daerah Kabupaten Bintan kemungkinan ada hujan ya. Namun kalau untuk daerah Tanjung Pinang masih cerah berawan dan juga berkabut.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Lanjut lagi teman berdua, kalau tadi ada Agnes Monica, kali ini ada Wisnu Santika. Jadi DJ dan juga produser musik Wisnu Santika ini katanya akan menyumbangkan seluruh fee manggungnya untuk siapa Nura, untuk korban kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Teman berdua, luar biasa. Jadi dia tuh manggung guys ya, dia manggung. Terus dia, itu tadi dia bilang, ya pokoknya untuk hasil fee manggungnya itu, dan rencana ini dia juga umumkan langsung di atas panggung bla bla bla Fest 2026 di daerah Kalimantan Selatan. Jadi sebelum menyampaikan rencana itu, Wisnu juga mengumumkan kalau kembang api yang semasa dinyalakan di lagu terakhir itu ditiadakan. Karena dia menyebut keputusan itu diambil setelah berkoordinasi juga dengan promotor dari bla bla Fest ya, terus juga karena kondisi Kalimantan yang semakin parah tahun pro 2. Terus dia bilang keputusan untuk berdonasi ini berangkat dari pengalamannya yang pernah dibantu. Oke. Pernah dibantu juga. Makanya tuh dia tahun pro 2. Kalau kita pernah dibantu sama orang, biasanya tuh jiwa kita atau rasa ingin membantu kembali itu juga pasti besar sekali.

sudah di jam 7.08 menit waktu Indonesia Barat, tahun berdua udah jam 5 sore nih ya. Berarti kita lanjut guys ngomongin topik kita untuk di sore hari ini. Nura pengen nanyain soal durasi waktu kamu tidur yang paling lama. Coba di spill dong teman berdua, nanti bakal Nura bacain. Silakan join aja. Kemana joinnya? Boleh di WhatsApp ya. WhatsApp boleh banget, silakan join di 08117792110. Terus juga di IG boleh, Pradua TPI 2-nya angka.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Ya, yes, teman Pradua, barengan sama Dora di Pradua Tanjung Pinang. Teman terbaik kamu. Ngomongin soal durasi tidur ya guys ya. Jadi kalau seandainya perempuan, teman Pradua, fun fact ya, Nora juga baru tahu guys ya. Baru tahu apa tuh Nora? Baru tahu kalau berdasarkan peneliti, peneliti tidur ya, beliau ini juga mantan profesor emeritus psikofisiologi itu ya di Inggris sana, tempat berdua di salah satu universitas yang ada di Inggris, yang bilang katanya perempuan itu membutuhkan tidur sedikit lebih lama jika dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena otak perempuan itu bisa memerlukan waktu pemulihan yang lebih panjang di saat tidur, teman perdua. Karena perempuan itu kan cenderung, guys, multitasking setiap harinya, ya kan? Nah, jadi makanya dibilangnya tuh seperti itu. Perempuan itu termasuk makhluk yang banyak tidur, teman Pradua. Nah, kalau kamu kayak gimana? Coba kita bacain dulu untuk yang sudah join di sore hari ini ya. Ada dari Kak Rina. Halo Uma, Kak Rina yang benar aja. Aku paling lama tidur itu sekitar 16 jam, Nura. Jadi malamnya aku tidur jam 9, terus bangun sebentar jam 5 pagi buat ke toilet, habis itu tidur lagi. Oh my god, sampai jam 1 siang. Nah, pas aku bangun tuh aku malah bingung. Ini hari apa? Tapi belum bekerja ya, masih di fase mencari kerja. Oke. Jadi pas bangun aku malah bingung, ini hari apa, hidupku juga lagi berada di timeline yang mana. Ternyata badan aku emang capek banget. Oke. Emang lagi capek-capek ya tuh. Terus tidur nyenyak tuh enak sih, tahun perdua. Kayak aduh capek ya terbayarkan, asik banget ya. Ya ampun, gak tahu ya, perempuan itu kan memang bisa dibilang bisa ngerjain apapun barengan. Bayangin deh ibu rumah tangga lagi masak gitu, misalnya teman Pradua, bisa tuh dia sambil nyuci, sambil nyapu rumah, ngepel. Jadi perempuan itu makhluk yang sangat multitasking. Sedangkan kalau laki-laki ya harus satu-satu dulu diselesaikannya.

Lanjut lagi teman Pradua di Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi untuk yang sudah join ya. Sebelum nanti kita akan puterin satu lagu yang udah di request ya dulu. Terus ya satu atau dua lagu, ya dua lagu boleh deh. Jadi kalau kamu mau join masih boleh banget teman Pradua. Nura tungguin pokoknya mah ya. Dari Bang Anas, assalamualaikum bungsu, I'm back. Waalaikumsalam. Dikasih apa ya? JKT48 dong, asik. Udah langsung ya. Langsung kasih tahu yang mau di request loh abang ini. Boleh. Ini Oke. Siap, berarti diganti. Yo Sobi, iya boleh. Kamu ngerjain aku banget deh. Emang boleh sengerjain ini. Ya udah, kalau gitu Dora puterin nanti ya. Oke, Dora sih terlama tidur. Biasanya aku kalau capek banget tidur jam 7 malam, begini jam 4.30 subuh. Tinggal hitung dah berapa jam itu. Iya, sekali-sekali kerjain penyiar. Bang Anas tau gak sih, Dora tuh sekarang tuh lagi gantuk banget tau. Udah semangat-semangatnya ngetik, ternyata gak jadi. Mana yang Nura baca di atasnya doang lagi tadi, ya kan. Oke, siap deh ya, siap. Untuk jam 7 malam sampai jam 4.30 subuh. Berarti ada yang kelewat tuh ya salatnya teman berdua. Tapi ya mungkin udah sempat lah ya. Terus juga ada dari Bang Satria. Sore daya bungsu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ngantuk. Kenapa bisa ngantuk? Bayangin Nur dari jam 8 pagi tadi di kantor ya, ada kegiatan teman pro 2. Dan sekarang Nur akan berdinas sampai jam 8 malam. Jadi lumayan ya ngantuknya ya guys ya. Nah kalau jam tidur tuh pernah cuma 3 jam, tapi itu dulu. Kalau sekarang alhamdulillah 5-6 jaman lah kalau di total setiap harinya. Soalnya gak efektif kan, saya punya banyak gangguan tidur. Jadi saya suka kebangun tengah malam. Itu kayak temen aku itu kalau tidur ya, kalau dia nginep gitu misalnya, bentar-bentar bangun. Karena aku kayak, kamu nyenyak gak sih tidurnya gitu, kasian ngelihatnya. Dan buat tidur lagi tuh lumayan susah. Bahkan dalam semalam aku bisa kebangun 1-2 kali. Dan itu tiap hari, gak enak banget ya. Dan mau gimana pun aku juga tidur, pasti aku bangunnya tuh kisaran jam 5 pagi. Oke deh, semangat nih ya siarannya. Terima kasih Bang Satria. Thank you. Kalau gitu Nora puterin lagu ya tahun Pradua. So enjoy dengerin di Pradua.

Yes, teman Pradua, tetap enjoy aja pokoknya ya guys ya, dengerin Pradua Tanjung Pinang di frekuensi 92,1. Kenapa ya harus enjoy, Nura? Karena setelah ini kamu akan dengerin dulu, nantinya ada azan maghrib ya, Tanjung Pinang azan juga lebih cepat sekarang, teman Pradua. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah join di Pradua Tanjung Pinang. So, ini dia lagu Jahat Sekali dari Kelzia.

0: Ibu, ini laporan resi untuk hari ini.
1: Oh iya, terima kasih ya Den.
2: Bunda, Ade mau video call. Ade mau cerita.
1: Ade, Bunda lagi sibuk loh, banyak orderan. Udah dulu ya. Oh iya, Bunda lembur malam ini. Ntar makan malamnya sama Bibi aja ya. Halo, aku mau order dong. Kenapa sih adik nih? Apa sih nak? Bunda lagi sibuk loh. Mau order waktu buat main dan dengar cerita aku. 1 jam saja.
3: Sesibuk apapun Anda, luangkan waktu untuk mereka.

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

enggak lagi di suatu tempat terus mikir, lah aku kok kayak pernah ngalamin ini? Nah, itu namanya deja vu. Secara ilmiah, ini berkaitan sama memori dan rasa familiar. Penelitian oleh Alan S. Brown menunjukkan kemiripan situasi baru dengan pengalaman lama bisa bikin otak merasa familiar, walaupun kita nggak ingat pernah mengalaminya. Itu bukan ramalan ya. Otak cuma lagi ngasih sinyal familiar yang sebenarnya nggak berhasil kita ingat aja. Jadi, deja vu bukan tanda punya indera keenam. Bisa jadi, cuman otak kita yang lagi gagal ingat dari mana rasa familiar itu muncul.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa, salah satu buku self-improvement yang wajib kamu baca adalah buku berjudul Kamu Gak Sendiri, karya Syahid Muhammad. Dalam buku ini, Syahid Muhammad menumpahkan isi pikirannya tentang kehidupan dari perspektifnya. Ia melahirkan buku ini untuk orang-orang yang sedang merasa tidak baik-baik saja, namun tetap memaksakan diri agar terlihat baik-baik saja. Melalui buku ini, Syahid Muhammad mendorong para pembacanya untuk mulai berani jujur akan perasaan yang sedang dirasakan, baik itu cemas, kecewa, sedih, marah, atau bahkan tidak nyaman dengan segala hal yang ada. Dengan judul Kamu Gak Sendiri, Syahid Muhammad ingin menjelaskan bahwa perasaan-perasaan tersebut adalah normal. Selain kamu, banyak juga orang di luar sana yang turut merasakannya. Buku yang terbit tahun 2019 ini berasal dari kisah pribadi Syahid Muhammad. Sebagai penulis, ia ingin mengekspresikan keresahannya dahulu saat merasa sulit melawan perasaan-perasaan yang menyakitkan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mengerti bahwa perasaan-perasaan tersebut dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Tentunya dengan cara dan media yang tepat. Buku Kamu Gak Sendiri karya Syahid Muhammad ini berisi 340 halaman dengan sejumlah kalimat motivasi di dalamnya. Namun tak jarang, kalimat-kalimat indah itu malah ditulis dengan kurang efektif, sehingga tidak tersampaikan dengan jelas kepada para pembaca. Kamu boleh perlu bantuan. Kamu tidak harus terus baik-baik saja. Tidak apa-apa. Terima, akui, dan lepaskan.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: 92.1

0: Anggi, engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jeglen nih. Makin cantik aja kok jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
1: Entah tuh, nanti nangis. Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Makanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
2: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: Gak segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50 ribu udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50 ribu. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok
0: bener
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu emang sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Lo kan iya,
1: oh, iya
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin yes. nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yo, iya bener banget teman Pro 2, sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruin malam hari ini. Yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang
1: Menemani
0: kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur sore ngebuas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo. Halo. Seru banget loh.
0: Halo.
2: Apa kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Baik, luar biasa.
0: Gimana kabarnya Kak Christy?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
2: yeah,
0: mini album perdana.
2: My baby album.
0: Iya.
2: First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur
1: gitu. Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
0: Terima kasih banyak loh. Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: Langsung banget.
2: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar, akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
2: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
0: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
2: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
2: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana
0: jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka kolek barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
1: harus dong.
2: Bisa keluarin fisiknya ya.
0: Benar. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch merch juga ya.
2: Merch kan iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda item. Era aja.
1: Collectible item aja gitu loh. Menarik.
0: Gakil.
1: Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa okay, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar, oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum se-mature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi ini lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
2: Benar.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
0: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
0: Love cycle, fase bro.
2: Masing-masing ada love cycle. Kita itu apa yang bikin menurut aku perjalanan cinta kita menarik?
1: Iya.
2: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
1: Wow.
2: Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Kak Christine.
0: Hey. Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
1: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga. Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar sih. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kita putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: jadi
2: ada.
0: Jadi jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener.
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
0: Pasti.
1: Pasti.
0: Alright.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, foto shootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya
1: balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Bener.
0: Iya. Gundu. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini. Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, Ready to Love Again, Ready to Move On. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini sebenernya. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja. Yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
0: Gimana
2: waktu
0: tuh?
2: Aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gue, Diva down, Diva still down. Kasih gue 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang, Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya.
0: Wow,
1: berarti jadi tentang itu sebenarnya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh gak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah gak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah gak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener-bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Make sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces, perasaan yang dalam.
0: Benar.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
0: Benar.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
1: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak disitu.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka
1: aja.
2: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di toko lagi Taman Bunga Barcelona, Taman ini Bunga. Juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi gak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies nih kan, aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi gak mencari cinta, ini cinta yang
0: datang
2: ke aku.
0: Bener.
2: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu, hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga. Jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Ya, enggak boom enggak tahu. Enggak stranger tapi, banget juga iya, lah. Itu aku takut iya, ya, aku takut. Iya. Itu namanya love bombing.
1: Ngeri, ya, ngeri. Ngeri, ya.
2: Udah okay lah, udah aman terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
1: Betul.
2: Bekasi.
1: Apalagi? Taman bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Itu rame.
0: Betul. Bener. Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener,
0: gitu
2: kan. Iya. Bonus point kalau B juga.
1: Iya
0: bener. Alright.
1: Oke.
0: Itu ya. Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih. Di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau enggak legit kan aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Ya kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
0: Benar-benar.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya. Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected.
1: Iya.
2: We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, iya benar. Itu dia.
1: Nice. Another POV from prices ya.
2: Iya.
0: Iya. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, yang relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep.
1: Yeah.
2: I was just having fun.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
1: Iya, benar itu kuncinya. At least lu jadi lagu
2: gitu.
0: Bener,
1: cuan bro.
0: Betul.
1: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh nggak pengen.
2: Yeah, for fun aja. Just wanna have fun.
0: Benar.
1: Itu juga fase berarti.
2: Yeah.
1: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: This is for cegil.
1: Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak punya emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih.
2: Tergantung mood.
1: Tergantung
2: cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Iya, waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future, nenek dulu keren banget, banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
1: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada love again.
2: Ini
0: apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya,
2: jadi ya gitu aja. Iya, tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
1: Benar. Ini lagu untuk para rats ini dia. Untuk para rats itu.
2: Pak, untuk para perempuan meninggalkan si rats.
0: Nah, itu dia.
2: Iya, kalau aku

0: Still with us di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Move on yang menyenangkan.
2: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih, kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham nama tuh. Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my God, a dream, siapapun. Dua Lipa.
1: Wow, wow.
0: Really?
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya? Kayak dia kan juga alto, aku juga alto. Di Indonesia perempuan alto masih lumayan kayak niche, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly, jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kan
2: Indonesia Nikila.
1: Oh,
2: keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Itu kan
2: di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Nikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Bener-bener.
2: Dan menurut aku itu keren banget.

0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
1: Makanya iya kan? Itu aku respect banget, soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Iya, benar-benar.
1: Dia masih stay true to herself dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya
2: crazy. Keren. Tuh naikilah main-main gue.
0: Main-main gue.
2: Iya.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
2: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Kristi, aku Kalista.
0: Oh, Kalista.
2: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
1: Beberapa bulan.
2: Okay.
1: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Oh. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
2: Okay.
1: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Okay. Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
1: Ini ref. Pokoknya maunya yang super catchy.
2: Kebanyakan justru ref jadi dulu kan sebelum yang lainnya kan
1: tergantung Pisces refnya jadi duluan
0: benar-benar tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti
1: berapa ya hampir 2 tahun kali hampir 2 tahun loh
0: wow
2: sekali ya.
1: Ya yang penting mateng ya.
2: Dan memproses semua energi
0: betul yakin dulu baru rilis ya
2: Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
2: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
2: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Kristi rasakan sebagai pencipta lagu?
1: Aku akan nangis Dit. Dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasanya?
2: Achievement.
1: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
2: Gila keren banget. Itu udah dijawab ya Lara tadi ya.
0: Alright.
2: Ada siapa lagi Dit?
0: Ada Hawa.
2: Hawa.
0: Menurut kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Kristi suka.
2: Oh menarik.
1: Itu kayak tanya anak favorit.
2: Iya susah ya.
0: Susah ya.
1: Menurut aku aduh tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh. Tapi kalau Pisces kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connectionnya paling kuat gitu
2: di lagu Pisces
1: di lagu Pisces ini.
2: Nice. Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
2: Dua berarti.
1: Dua.
2: Dua boleh ya.
1: Dua boleh lah ya.
0: Oke gitu ya Hawa ya.
2: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Oke. Ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
1: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
2: Iya.
1: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah? Kalau emang udah harus move on.
1: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
2: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
1: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV hobinya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
2: Iya.
0: Benar-benar.
2: Jadi pun gak Kristi gak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
1: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Life Jam.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat dan yes. Masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Bener-bener.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Kalian pasti tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Iya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow. Jadi
2: udah sampai di Jakarta dan ada lagi. Jadi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masuk gue pake. Janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main lalain apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Gokil.
1: Luar biasa. Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Respect bro. Bener. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku. Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Bener, diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM seluruh
2: Indonesia. Jangan lupa request juga.
0: Betul.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
0: Thank you so much Kak Christy.
2: Udah undang aku. Seru ya tadi.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

0: Masak apa nih?
1: Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
0: Ah elah, gak seru banget.
1: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
0: Aduh, males banget deh.
1: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
1: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
0: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih keret-keret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan ku FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya nggak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik, apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahaha, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku nggak bisa nih, next time aja ya.
1: Pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Ada lupain aku please dari NPD tolong Pradua, bener-bener menyebalkan. Tapi ya udah sih, kebetulan juga mereka pada asik-asik ya orangnya guys. Gimana ya, kayak yang kalau mereka yang NPD ya udahlah gitu. Anyway, tolong Pradua jaga malam hari ini masih barengan sama Wulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Tadi aku dalam perjalanan ke rumah. Dari rumah ke studio ya, masih banyak yang ngalamin pemadaman listrik guys dari beberapa daerah. Kebetulan kan rumah aku itu di daerah Batu 11 kelebihan ya, Batu 11 gitu. Dari rumah sampai ke perempatan di dekat Kota Piring itu pada mati lampu gitu kan. And then setelah itu di Batu 7 kesana sampai Batu 6 hidup tulang Pradua sampai akhirnya nyampe di sini. Cuman aku lihat-lihat nih, ternyata ini kayaknya ada beberapa aliran gitu ya. Jadi bisa aja dalam kilometer 7, kilometer 6 gitu kan, ada yang hidup, ada yang mati guys. Ya kalau aku cek and recheck tuh bukan karena genset, tapi memang karena memang mereka hidup gitu. Ada yang hidup, ada yang mati. Bahkan nih, rumah aku, fun fact, ini rumah aku hidup gitu ya, alhamdulillah. Makanya aku bersyukur banget kayak, ih alhamdulillah ya gitu. Bukannya maksudnya gimana-gimana ya tolong Pradua, bukan maksudnya senang di atas penderitaan orang, enggak gitu. Cuman kayak yang alhamdulillah ya aku enggak ikut mati lampu gitu rumahnya. Jadi ini rumah Ulan mati lampu, rumah Ulan tuh hidup ya lampunya, dan tetangga kita mati gitu. Jadi kayak kok sebelah tuh mati lampu gitu kan. Oh ternyata kita beda aliran deh kayaknya. Itulah yang terjadi. Dan aku juga tadi sempat dapat kabar guys soal flyer yang beredar, di mana di flyer ini tuh dijelaskan pengumuman penting gitu kan, ada logo PLN-nya dan pemadaman listrik terencana gitu. Pemadaman listrik selama 3 hari Batam, Bintan, Tanjung Pinang. Durasi 3 hari berturut-turut, Senin sampai Rabu 12, 13, 14 Oktober 2026 jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan ini harian. Alasannya karena pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik tolong Pradua, jaringan kelistrikan. Tapi nah itu untung aja kamu dengerin Pradua Tanjung Pinang kan. Langsung dibantah hoax ya dari Facebooknya Rudy Chua. Jadi beliau menyampaikan kalau flyer ini hoax guys gitu. Jadi tidak bisa kita langsung percaya begitu aja tolong Pradua. Kalau misal kamu pengen tahu informasi lebih lanjutnya, mending langsung aja ke website resmi atau mungkin ke Instagram yang emang mereka punya officialnya PLN. Jadi kita tidak sampai kemakan sama berita-berita yang tidak benar gitu. Atau mau tunggu update-an dari Pradua Tanjung Pinang juga boleh.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Pro2, jika kamu mengikuti Terelier, ada salah satu karyanya yang berjudul Selamat Tinggal. Karya ini merupakan novel yang diterbitkan pada tahun 2020. Novel ini menyajikan cerita yang menggugah tentang cinta, pengkhianatan, dan perjalanan hidup yang penuh liku. Selamat Tinggal bercerita tentang kisah seorang pemuda bernama Sintong Tinggal, seorang mahasiswa yang juga bekerja sebagai penjaga toko buku bajakan. Bagi Sintong, menjual buku bajakan membuat idealisme dirinya seolah tergadaikan. Namun, Sintong tidak bisa langsung meninggalkan pekerjaannya karena masih memikirkan kehidupannya yang miskin dan tetap harus membayar segala kebutuhan perkuliahannya. Terelie dikenal dengan gaya penulisannya yang mengalir dan mudah dipahami, serta mampu menyentuh emosi para pembaca. Dalam Selamat Tinggal, Terelie menggunakan narasi yang kuat dan dialog yang realistis untuk menggambarkan perasaan dan pengalaman dari karakter-karakternya. Melalui kisah Sintong dalam novel Selamat Tinggal ini, Terelie terus mengingatkan akan fenomena pencurian hak kekayaan intelektual. Ia berhasil membagikan sudut pandang betapa bisnis ilegal ini sangatlah kental dalam kehidupan masyarakat.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia. Gucci on. Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM, teman

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu? Lagu di Pro 2 ya.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari gak?

Nah ini dia teman Pradua, Wulan dapat lagi informasi yang juga udah pasti benar ya, valid ya guys. Ini bahkan kita juga lagi sharing di grup RRI Tanjung Pinang. Nah jadi updatean pemulihan sistem kelistrikan PLN UP3 Tanjung Pinang. Tanjung Pinang 12 Oktober 2026, PLN UP3 Tanjung Pinang terus melakukan upaya pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan petugas dan keandalan penyaluran listrik kepada pelanggan. Nah, terus juga ini sampai jam 19.30 waktu Indonesia Barat, pemulihan pasokan listrik sudah berhasil dilakukan dan kembali menyalurkan listrik ke sejumlah wilayah. Mulai dari Jalan Bak Air, Jalan Bukit Cermin, Jalan Puncak Indah, kemudian Jalan Taman Bahagia, Jalan Kemboja, Jalan Gereja, Jalan Yusuf Kahar, Jalan Masjid, Jalan Tuku Umar, Jalan Bintan, Jalan Merdeka, Jalan Rumah Sakit, Jalan Sunario, Jalan Diponegoro, Jalan Insinyur Sutami, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Hutan Lindung, Jalan Matador, Suka Berenang, kemudian Taman Bahagia, Ketapang, Jalan Temiang, Jalan Gambir, Pelantar KUD, Pelantar 2, Jalan Merdeka, Pelantar 3, Jalan Peralatan, dan Jalan DI Panjaitan, kemudian Jalan Sukajaya, Ahmad Yani, Jalan Kuantan, Jalan Damai, Jalan Raja Haji Fisabilillah, Jalan Sukorejo, Jalan Maharani, Jalan Ahmad Yani juga, Hang Lekir, Jalan Karya, Jalan Panglima Dompa sebagai Hanjoyo Putro, Jalan Raya Uban kilometer 10, Jalan WR Supratman kilometer 13. Ya intinya PLN masih terus melakukan pemantauan dan koordinasi nih untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah lainnya sesuai dengan kondisi sistem kelistrikan dan hasil investigasi di lapangan. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf Pemprodua atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengapresiasi kesabaran serta pengertian seluruh masyarakat selama proses pemulihan ini berlangsung. Ini dari Ruli Agus Widiarto adalah manajer PLN UP3 Tanjung Pinang.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Raden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman cerita guys. Sudah masuk ke jam 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita update-an dengan cerita-cerita dari kamu. Dan kebetulan juga untuk malam ini aku emang mau ngangkat tema tentang live update Tom Pradua. Jadi pengen tahu juga, kadang nih ya kita terlalu mikirkan hal-hal yang lain tapi kayak di depan mata gak dipikirin gitu. Ini guys, live update bisa tentang kamu atau mungkin di sekitar kamu ya guys. Ini kenapa aku bahas, karena kebetulan teman Pro2 aku juga ngeliat salah satu postingan. Aduh, ada notifikasi, sorry ya. Salah satu postingan yang heboh banget nih guys, terkait dengan pemeliharaan kelistrikan yang baru aja terjadi nih. Kan gak cuma di Tanjung Pinang ya, di sekitaran Batam apalagi, kemudian juga di Bintan tuh Om Pradua. Jadi aku ketemu sama satu postingan di Threads, sampai aku mikir apa separah itu ya gitu kan. Karena kalau dari aku sendiri sejauh ini memang ada yang sampai kesusahan ya listriknya, sampai ada juga dari beberapa yang keluar untuk nyari tempat ngopi atau mungkin kafe, resto segala macam yang menyediakan listrik gitu ya. Jadi sekalian makan, sekalian ngecas gitu. Nah, ini ada dari akun Yap-Yap Batam namanya. Jadi dia bilang kayak gini guys, dari dia posting di utasnya, "Halo teman-teman di Batam. Aku tidak tahu semuanya beruntung mendapatkan kenyamanan di kondisi sekarang." Aku tahu tidak semuanya beruntung mendapatkan kenyamanan di kondisi sekarang. Aku nginep di salah satu hotel guys, yang bisa dibilang nih hotelnya lumayan berkelas ya. Dan dia bilang aku beruntung karena setelah itu full banget dan banyak yang di cancel. Nanti malam kalau misalnya masih belum nyala, aku bersedia ya dititipkan power bank untuk aku bantu charge di kamar. Tidak direkomendasikan handphone karena privacy, atau siapapun, siapa tahu butuh air panas karena urgent, aku bisa panasin, ntar aku samperin di lobby hotel gitu. Nah, dan dia update lagi guys, sepanjang jalan air mataku menetes. Aku beruntung sepadat, sepanas dan sepengap jalanan aku masih bisa aman dan dapat kamar. Aku tiba melihat kota ini seperti haunted city. Please semuanya jangan egois, bantu yang bisa bantu walaupun kesannya sepele. Keadaan sekarang tuh seolah-olah memaksa, siapa yang punya privilege maka dia yang aman, siapa yang gak mampu maka dia yang terancam. Jangan mau dipaksa keadaan, kita harus mengubah keadaan ini untuk saling memperhatikan. Yang mampu membantu yang susah sebatas yang bisa dibantu aja. Sebenarnya aku bisa ajak satu orang buat tidur bareng dan ada dua sarapan. Tapi kayaknya aku pun harus batasi diri demi privacy dan gak jadi salah bantuan. Lihatlah, perumahan mewah itu terlihat memilukan karena mati listrik. Bisa jadi pada staycation semua dan parkiran itu terlihat ramai. Terus yang gak mampu gimana? Yang punya anak bayi gimana? Yang lagi sakit gimana nasibnya? Aku cukup stres memikirkannya walaupun itu bukan kewajibanku untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Akun hotel-hotel Batam yang masih tersedia kamar dengan harga yang masih bersahabat gitu ya, boleh dong dikasih tahu biar yang lainnya bisa juga untuk mendapatkan kamar yang memadai ya untuk mereka yang memang benar-benar butuh. Atau Pradua, aku juga jadinya kayak mikir, iya lagi kalau misalnya punya bayi kan susah ya guys. Kebetulan tadi tuh bahkan temen aku nelfon gitu, "Lan, di rumah aku mati lampu gak Lan?" gitu kan. Udah hidup sih tadi pagi aja matinya, karena di rumah Lan tuh Tom Pradua dari siang sampai sebelum aku pergi kerja tadi ya sekitar jam 7:30 itu masih hidup. Sekarang gak tahu nih apakah di rumah Ulan tuh lagi mati lampu apa enggak, karena ya kebetulan emang di rumah udah kosong aja gitu. Jadi di sini tuh yang aku pertanyakan bener juga ya, kayak orang-orang yang benar-benar butuh listrik, kayak yang punya anak kecil yang lagi sakit tuh gimana gitu. Dan update lagi guys, adalah tuh beberapa yang akhirnya bener udah melihat postingan dari kakak ini di Threads, kemudian dia juga dapat beberapa yang minta bantuan untuk charge power bank gitu kan. Terus juga kata dia bilang kayak gini guys, tadi ada ibu-ibu mau nitip
Icegel ASI, Ice gel, ice gel ASI ke kulkas, tapi ternyata lokasinya jauh. Aduh. Dan ada lagi teman perdua cerita yang aku kayak salvok, emang sampai segitunya ya. Jadi baik banget, kan ada yang komen ya, baik banget kak, sehat-sehat, orang baik. Cuma itu yang bisa aku usahakan kak, sedih sore ini di jalanan rasanya sendu, aku ngerasa gak boleh egois. Sedih banget kenapa situasi ini seolah-olah menyengsarakan yang tidak mampu, katanya gitu. Ya juga ya, jadi kayak kepikiran loh aku, jujur. That's why aku langsung angkat aja deh topik ke teman cerita malam hari ini. Live update dong guys, ini bisa tentang kamu, bisa juga di sekitar kamu. Tapi ini gak harus tentang mati listrik ya, karena aku juga tahu kalau nggak semua orang ngalamin ini. Tapi untuk mereka yang ngalamin dan kamu lagi dengerin, boleh banget sharing ke kita sambil request lagu Indonesia atau mancanegara kalau misalnya butuh hiburan. Dan maybe juga ini bisa jadi salah satu media untuk kamu yang mungkin ada yang mau ikutan membantu atau ada yang mau ikutan ngasih informasi, boleh banget teman perdua. Kita welcome banget di WhatsApp 0811777921, Instagram boleh DM ke perdua TPI 2 angka atau ke aplikasi RR Digital, kamu gabung di live chatnya aja. Teman cerita bareng Ulan sampai jam 11 nanti.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
3: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
4: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
5: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
6: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Kamu lagi dengerin Pranita Injung Pinang, teman cerita. Ulai masih nemenin kamu, Tom Pradua. Assalamualaikum, Neng Pikulen. Waalaikumsalam, Manas. Kamu tuh udah jarang gabung ya. Tiba-tiba gabungnya tuh ngomongin Pikulen gitu. Hah? Lama gak denger suara Neng siaran, katanya. Iya, kamu yang kemana aja? Udah berapa bulan nih, katanya. Alhamdulillah, kemarin Juli ke Agustus 1, Agustus ke September 2, September ke Oktober 3, 3 bulan after married. Update tentang keadaan sekitar di daerah rumah, alhamdulillah sepi jam segini. Cuaca malam ini agak gerah ya, kondisi badan udah mulai ngantuk soalnya tadi siang gak istirahat. Jadi tolong jangan malam-malam ya putar laguku. Tolong jangan malam-malam ya putar lagu. Oke, abis ini aku langsung putar ya. Mungkin di Tanjung Pinang warganya gak bayar listrik ya. Gak gitu dong. Jangan dibaca ya, takut kena demo sama orang-orang Tanjung Pinang. Udah terlanjur aku baca, kapok lah. Rekas lagunya bingung nih. Neng aja yang pilih JKT48, Shalon 7, Denny Chanan, Yosobi, Taylor Swift, Peter Pan, atau Melompat Lebih Tinggi versi Lomba Sihir. Aku putar yang Shalon 7 deh. Berhenti berharap, bungkus ya. Thank you buat Anas udah ikutan update-an. Ada Satria di Sumbar, malam Ulan. Halo, doa terbaik untuk kita semua. Amin. Kalau di tempat saya untungnya gak mati listrik lan, cuman kabut asap yang masih ada. Padahal di Sumbar itu gak ada titik api. Gak kebayang apa yang dirasain korban di daerah yang hangus kebakar. Untungnya hampir tiap hari daerah saya itu hujan, jadi kabut udah jauh berkurang. Terima kasih buat tim SAR, pemadam kebakaran, dan para relawan. Kalian hebat, katanya gitu. Lagunya Keisha Loveron, Kak, aku bukan dia. Makasih Ulan, doa terbaik untuk kita semua. Iya, amin. Semoga untuk semuanya yang lagi dengerin dalam keadaan sehat, kalaupun emang lagi ada musibah, ujian, dan tantangan, semoga kita bisa menghadapi semua ini ya, tak guys. Dan aku juga emang agak kaget ya melihat ada beberapa yang masih mengeluhkan tentang kebakaran. Ternyata emang kita harus lebih aware lagi guys. Kayaknya emang all eyes on Kalimantan ya, terutama untuk mereka yang terdampak dan banyak kejadian kebakaran di sana yang masih belum selesai. Untuk petugas di sana juga masih terus dikerahkan, Tawang Pradua masih berusaha untuk memadamkan api-api yang ada, bahkan yang ada di dalam tanah gitu. Aku juga ada lihat video di mana mereka bekerja keras sampai yang susah nafas. Jadi kita emang harus banget untuk mengapresiasi mereka yang mau kesana sebagai relawan, terutama juga kemudian juga petugas yang emang sudah dikerahkan kesana. Semoga dalam keadaan sehat ya, bisa menghadapi semua tantangan dan ujiannya. Amin ya robbal alamin. Oke.

udah ada lagu-lagu baru juga. Tapi kalau dari Satria mau ke penyanyi yang lain juga boleh ya. Aku tungguin aja sebelum jam 11 ditukar dulu lagunya. Thank you. Oke, kayaknya segitu dulu Tolong Pro 2. Nanti kita lanjut lagi untuk bacain cerita. Tenang aja bro di Besti. Masih ada 1 jam lagi nih buat aku nemenin kamu di teman cerita dengan kita cerita-cerita bareng. Tadi aku juga udah updatean live update dari kehidupan aku ya guys. Alhamdulillahnya tuh dengan banyaknya orang yang mungkin tidak bisa menikmati fasilitas, mulai dari yang air, listrik gitu kan, juga akses internet, tapi alhamdulillahnya aku punya itu semua dan aku bersyukur. Semoga kalian yang mungkin terdampak gitu ya bisa tetap bersabar dan ini tidak menjadi satu tantangan yang sampai harus membuat kalian kenapa-napa, tapi hanya sebagai sesuatu yang bisa kita tertawakan saja. Amin ya. Ya semoga, maksud aku tuh dalam artian ya tidak memberatkan ya Tolong Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal ada postingan juga di Instagram, di threads juga sih guys, itu juga kayak yang Tanjung Pinang udah seharian nih mati lampu gini, PLN parah gitu. Nah menurut aku gak ada yang sempurna ya, kan namanya juga PLN juga bukan sesuatu yang sempurna Tolong Pro 2. Jadi anggaplah ini sebagai satu kekurangan yang perlu kita maklumi ya. Semoga akan terus diperbaiki. Dan sejauh ini emang udah mulai bisa banyak yang mendapatkan akses listrik. Jadi aku mengapresiasi aja. Dan dari PLN juga mereka minta maaf ya atas ketidaknyamanan ini. Nah, semoga semuanya memberikan maaf dan sabar. Dan mereka sangat-sangat mengapresiasi itu.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cause you have to. Dari Lenny teman peredua baru aja aku puterin untuk jaga malam teman cerita hari ini. Live updatean bareng Skuy guys. Boleh tentang kamu atau mungkin di sekitar kamu juga gak apa-apa sih ya. Kita baca dulu cerita yang gabung dari Kenny. Kata Kenny bilang hidup makin kayak binatang ya kak. Kenapa Kenny? Makin-makin ngeselin dan capek. Masalah dateng gak ada udah. Masalah datang gak ada udahnya, itu aja kak. Jadi kayak masalah datang terus nih, kok gak selesai-selesai gitu ya. Mungkin karena kamu dirasa Tuhan, kamu adalah orang yang kuat Kenny. Karena kadang tuh kita memang sih pasti akan mengeluh. Manusia itu gak ada yang sempurna kan. Apalagi emang kita adalah manusia yang tidak sempurna teman peradua. Kita bisa aja mengeluh gitu, kita bisa aja yang kayak gak terima dengan keadaan. Tapi ini sebagai penyemangat, sebagai pengingat kalau misalnya Tuhan ngasih kita ujian, apalagi bertubi-tubi, berarti kata Tuhan kita tuh bisa, kita sekuat itu dan kita sehebat itu. Nah mungkin kamu orangnya emang di mata Tuhan tuh kamu kuat Kenny, kamu bisa. Walaupun sampai tertatih-tatih, sampai yang kayak sedih, merana segala macam, tapi pasti bisa dilewatin. That's why kayak sekarang kamu juga percaya itu ya. Kamu request lagunya titik-titik di ujung doa. Terima gaji Bu Ulan SPD. Iya, sama-sama. Makasih juga udah sempet-sempetin walaupun tidak cerita tentang banyak hal, tapi dari kalimat yang kamu kirim aku kayak yang ngerti aja gitu. Kadang kita bahkan malas untuk menjelaskan ya. Oke, okay, thank you. Lagunya abis ini aku puterin buat kamu. Dan kita lanjut lagi sama postingan yang udah ada juga nih dari Lara Purnamasari. Live update aku saat ini yaitu belajar berdamai dengan keadaan, menerima hal-hal yang gak sesuai sama harapan, dan berhenti memaksakan sesuatu yang memang bukan untuk aku kak. Karena hidup gak selalu berjalan sesuai sama rencana. Ada yang datang membawa kebahagiaan, dan ada juga yang pergi meninggalkan pelajaran. Tapi gak apa-apa, aku percaya kalau setiap proses itu punya waktunya sendiri. Sekarang aku cuma pengen menjalankan hidup dengan lebih tenang, mengurangi overthinking, memperbaiki diri sedikit demi sedikit, dan belajar bersyukur tanpa harus membandingkan hidup aku dengan orang lain. Lagunya Perunggu Ini Abadi ya Kak Ulan. Okay. Lagu Perunggu, kirain tadi bakal request 33 kali. Tapi yang ini juga okay sih. Thank you buat Lara. Makasih udah ikutan gabung ya. Len, ini dari Pak Ro. Ahoy, Kak Ul. Ahoy, Pak Ro. Apa kabar? Senang bisa dengar suaramu lagi. Kalau kata Raisa sama Ariel mah, Kak Ul, live update kehidupan diri aku aja ya, Kak. Kelahiran 82 itu tahun depan di usia 45, bukan 35 apalagi 25. Eh, tua bener ya. Ya, terupdate-nya mata buram, tumbuh banyak uban, tapi pikiran aku masih berada di umur 36 dan atau 38-an. Yang berasa di umur ini keadaan lagi green flag, green flag-nya. Padahal kenyataannya saat ini dalam keadaan red flag dan usia udah pada lanjut. Usia pun udah lanjut. Jadi requestnya saat aku lanjut usia dan radio dari Shilon Seven. Shilon Seven tadi kita udah puter Pak Ro. Tadi ada yang request dari Anas ya. Dia minta yang Berhenti Berharap. Gimana nih Pak Ro? Kayaknya harus minggir dulu ya. Atau mungkin kalau emang pengennya lagu Shilon Seven, bisa lagu yang Melompat Lebih Tinggi tapi versinya Lomba Sihir. Kalau mau aku puterin yang itu. Jadi yang tetap lagu Shilon Seven, cuman ya penyanyinya Lomba Sihir. Gimana? Mau gak? Kalau mau aku puterin yang itu ya. Makasih udah ikutin gabung. Terima kasih Kak Ul. Iya sama-sama. Jadi live update hari ini ya teman peradua ya. Ada beberapa yang tadinya kayak ngerasa masalah banyak ya dan kayak datang terus gak berhenti-berhenti. Kemudian juga ada yang berusaha untuk menerima keadaannya. Nah menurut aku ini adalah fase guys. Kayak kamu ngerasa kayak tadi sebelumnya fase dimana kita kayak belum bisa menerima. And then tuh kayak kenapa sih
gitu kan. Kenapa kayak Tuhan ngasih ujian nih kayak gak selesai-selesai gitu loh. Aku belum selesai loh sama ujian yang kemarin, kok ada datang lagi sih gitu. Itu kayak kita belum bisa menerima keadaan. Nah kemudian fase yang dimana kamu udah mulai menerima dan mau berdamai dengan keadaannya. Tapi segala sesuatu yang kita alamin tahun peradua, kalau menurut Ulan sendiri nih, cara yang paling aman, cara yang paling enak, cara yang paling selamat adalah ketika kamu bisa ikhlas dengan semuanya.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

Yes, yes, yes, welcome back teman cerita. Masih barengan sama Wulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Sekarang udah jam 10.26. Ya tinggal setengah jaman lagi tuh ampera 2. Tapi kita langsung lanjut lagi aja sama cerita yang udah gabung nih. Dari inisial M, gak mau disebutin namanya Kaul. Yes, boleh. Halo Kaulan dan tuh ampera 2. Live update aku sekarang lagi belajar hidup tanpa harus selalu tahu kabar seseorang yang dulu jadi bagian dari keseharian aku. Kami udah gak bersama, Kak. Tapi jujur proses melupakannya tuh gak gampang. Gak semudah berhenti saling menghubungi. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang masih suka bikin aku ingat dia. Bedanya, sekarang aku udah gak lagi memaksakan diri buat cepat sembuh. Kalau kangen, iya. Aku akui aku kangen. Kalau sedih, aku kasih waktu buat diri sendiri. Tapi aku juga belajar buat gak kembali ke sesuatu yang udah jelas-jelas selesai. Aku request lagunya Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Oke, Em. Damage banget nih cerita ya. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Ya, mungkin sekarang lagi sedih, tapi ada hal-hal baik yang datangnya belakangan. Ya, semoga emang hidup kita happy ending ya guys. Dan lanjut lagi. Hai teman peradua. Hai Kak Ulan, selamat malam. Aku Fadli. Halo Fadli. Aku mau cerita kalau sekarang aku lagi belajar berhenti buat membandingkan hidup aku sama orang lain, Kak. Iya, sebenarnya sih ini cerita-cerita klise yang sering kejadian ya sama banyak orang. Apalagi kalau bukan media sosial. Rasanya kayak semua orang tuh punya pencapaian yang luar biasa. Ada yang baru lulus, dapat pekerjaan bagus, menikah, punya bisnis, atau bisa jalan-jalan kemana-mana. Kayak aku tuh masih usaha banget nih buat nyelesain beberapa target yang dari dulu enggak juga kecapaian. Dulu aku sering merasa tertinggal, tapi kalau sekarang coba deh untuk melihat hal-hal kecil yang berhasil aku lakuin. Aku mungkin belum sampai di tempat yang aku inginkan, tapi ternyata aku juga udah berjalan cukup jauh. Ya, kalau kata It Gitaf, satu-satu ya Kak. Bener. Iya sih, wah kamu di fase udah mau berdamai ya. Aku jadi kayak hitung-hitung tuh, peran dua ini ada di fase mana ya, ini lagi di tahap yang mana ya. Tapi kalau yang kamu adalah sama kayak Lara ya, kurang-kurang lebih yang udah mau mencoba untuk berdamai dengan keadaan. Tapi percaya teman berdua, memang benar semua orang tuh punya ujiannya masing-masing. Ada yang ngeliatin, ada juga yang disimpan sendirian.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

By the way, teman perdua, ini kan masih banyak ya daerah-daerah yang mati listrik gitu guys. Jadi aku kebetulan juga baru banget sekarang makan. Agak telat, bukan agak telat tapi emang telat banget makannya. Karena tadi dari rumah, kan karena banyak yang ini ya, listriknya mati. Jadi mungkin banyak juga yang gak masak hari ini. Aku salah satunya guys. Kebetulan juga tadi pagi ada rapat. Rapat dulu sampai siang gitu kan. Terus siang kebetulan mampir ke rumah mertua, makan dulu di sana. Jadi kayak yang malam nanti malam, ya udahlah nanti aja lah, mau masak-masak enggak gitu. Tadinya pengen masak sih gitu, tapi kayak ngantuk lagi, mana malam ini siaran malam, tidur aja lah, bantai tidur. Bangun tidur udah kayak aduh malas banget lagi, mager gitu. Alhasil aku enggak masak gitu. Tapi ternyata banyak ya orang Tanjung Pinang hari ini kayaknya absen masak, teman perdua. Saking banyaknya, jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang masih rame. Di mana-mana masih rame banget orang keluar. Karena mungkin juga di rumah panas gitu kan, terus lapar. Jadi pada makan di luar, tau gak, pecel lele aja. Estimasinya setengah jam, saking ramenya gitu. Estimasi setengah jam, bro deh. Tapi kayak aku, ya udah gak apa-apa, sabar aja gitu. Dari jam setengah sembilan ya tadi, ya setengah sembilan itu mulai dari antri dulu tuh di Pertamina gitu kan, si bensin, wah itu rame banget. Ini cerita dari suami aku ya guys. Jadi itu lagi ngantri gitu kan di Pertamina dekat sekolah berenang. Terus kemudian pergilah ke kemana tuh? Ah ini mau, tadinya tuh mau ke dekat daerah Pemuda Jaya yang gampang-gampang gitu loh.

malam kaulan cantik. Hai, jaga malam jagain kaulan sampai jam 12 malam. Yuhu, gimana kabarnya Kaul? Dari tadi kita lagi pada cerita ninja. Kabarnya kalau aku pribadi alhamdulillah sehat gitu, tapi kayaknya di sekitaran aku juga lagi banyak yang kesusahan nih soal listrik, air, kemudian juga makan segala macam. Dan semoga yang lagi menghadapi cobaan ujian ini bisa dilewatin dengan tertawa. Amin ya. Cek sound dulu boleh kali. Uhuy, rar. Live update tentang diri aku dan hubungan aku ya, Kak. Boleh. Aku lagi di fase yang aman-aman aja, Kak. Semua dijalanin dengan tenang dan gak berisik. Dan soal hubungan aku sama cewek aku juga aman-aman aja. Perlahan nyari mua buat acara pernikahan nanti. Emang masih agak jauh, tapi udah dimulai nyicil dari sekarang apa aja yang dipersiapkan. Betul, supaya gak gedebak-gedebuk. Betul. Aku yang kayak masih hamin 6 bulan, 8 bulan, 7 bulan itu kayak masih terpantang-panting juga tuh. Jadi selama bisa dicicil, cicil aja apapun itu ya. Jadi satu kata soal live update aku yaitu tenang, Asia. Berikut lagunya Adrian Khalif yang judulnya Utopia. Okay, aku masukin lagunya buat Anjas Moro. Semangat siaran kaulan cantik, sehat dan bahagia selalu serta makin pesona. Terima kasih, sama-sama. Anyway, habis ini kita bakal masuk ke sesi terakhir tolong pra 2. Kalau dari kamu gimana? Ada yang mau kamu ceritain gak nih guys? Kita lagi live updatean bareng sambil request lagu Indonesia atau mancanegara.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

last segment, last choice and last people for tonight itu dari Putri. Halo Kak, kenalin aku Putri. Halo Putri, salam kenal. Aku baru pertama kali nyoba kirim request lagu buat live update paling kaya seumumnya. Orang Tanjung Pinang. Hari ini tuh riwa banget ya, mati lampu, enggak ada jaringan dan lain-lain. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, katanya gitu. Apa jangan-jangan nih karena lagi kayak mati lampu terus kayak yang enggak tahu lagi mau hiburan apa jadi dengerin radio ya? Adalah salam kenal kaulan, aku mau request lagu mahal ini dong yang judulnya Sial, biar menggambarkan capeknya hari ini. Sial-sialnya ku bertemu dengan hari ini. Oke, kita puterin terakhir ya buat requestan malam hari ini, tolong pradua dari Putri. Makasih banyak buat semuanya yang udah ikutan nimbrung. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman dan bahagia, sehat sentosa, amin. Yang lagi di jalan nih, karena berhubung juga masih rame banget guys, kayak lagi weekend ya, padahal ini hari Senin loh. Ya semangat terus buat semuanya yang lagi kerja, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan selamat beristirahat teman pradua. Thank you. Abis ini masih ada banyak lagi nih lagu-lagu buat temenin kamu sampai jam 12.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Put your loving hand
4: out, baby. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.

0: Jaga malam
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia. Tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak! Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: How'd I get so lonely again? I said I'm lonely again. How'd I get so lonely again? I think I'm lonely again. Would you come hold me again?
1: Akhirnya sampai juga di rumah.
2: Iya, cuacanya ampun deh.
1: Ini Del, minuman kamu.
2: Segar.
1: Iya ya, enak banget, segar lagi.
2: Terus ini packagingnya juga oke banget. Mana harganya juga murah. Apa nggak rugi ya mereka dengan kemasan yang keren gini?
1: Kalau rugi, nggak mungkin lah mereka bikin. Lagian, persaingan UMKM sekarang sudah makin banyak. Jadi harus pintar-pintar bikin strategi termasuk dari kemasan produk.
2: Iya juga ya.
1: Ini seblaknya mau dimakan sekarang nggak?
2: Gas lah!
3: Teman terbaik kamu. Lagu-lagu di

Pradua seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Tuan Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdua di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 13 bulan Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Perdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Macan di Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Yang pagi-pagi hari ini, adakah yang sudah bangun dalam keadaan gelap gulita? Waduh, pasti bad mood banget ya teman Pro 2 ya. Kebetulan di daerah rumahku tuh gak mati lampu sih ya teman Pro 2, gak mati listrik. Tapi sepanjang jalan menuju rumah sampai ke RRI Tanjung Pinang seperti melewati hutan belantara. Yah, cukup menegangkan teman Pro 2. Tapi ya puji Tuhan ya bisa dilewati dengan lancar. Dan pagi hari ini Angela hadir untuk menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailis sa'adatid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat remaja yang berbahagia, para pendengar yang budiman, dalam menjalani kehidupan ini, hendaklah kita yakin bahwa dunia bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia hanyalah sebuah jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang bagi kita untuk menyemai amal kebaikan. Sedangkan akhirat adalah saat kita memanen apa yang telah kita tanam selama di dunia. Setiap gerak-gerik dan perilaku kita di dunia tak akan luput dari apa yang disebut pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 93, Allah berfirman yang artinya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan kamu sekalian satu umat. Akan tetapi, Allah memang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu kerjakan. Pada bagian akhir ayat tersebut Allah menegaskan, dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu kerjakan. Hal itu memberikan sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu yang telah kita perbuat di dunia ini pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semua manusia, siapapun dia dan apapun statusnya, akan mendapatkan perlakuan yang sama dan pertanyaan yang sama pula. Setidaknya ada 4 hal yang akan ditanyakan kepada kita kelak di akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadima 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ihi salih, an umurihi fima afnahu, wa an shababihi fima ablahu, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza 'amila fihi. Pada hari kiamat, kedua kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Tentang usianya, untuk apa ia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Tentang hartanya, dan dari mana ia dapatkan, dan kemana ia belanjakan. Dan tentang ilmunya, kemana ia amalkan. Selanjutnya, mari kita simak satu persatu penjelasan dari 4 hal tersebut. Sahabat remaja yang berbahagia, umur adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Di akhirat kelak, Allah akan bertanya, seberapa jauh kita memanfaatkan dan menggunakan umur tersebut? Untuk melakukan amal kebaikan ataukah untuk keburukan? Adakah sebuah karunia dan keberuntungan yang sangat besar jika kita mampu mengisi usia kita selama di dunia ini dengan amal soleh? Sebaliknya, sebuah kerugian yang amat besar pula jika kita menyia-nyiakan nikmat umur kita ini dengan maksiat dan dosa. Umur ibarat hembusan nafas yang tidak mungkin akan kembali lagi. Andaikan kita ditakdirkan memiliki 1 juta hembusan napas, sebanyak itu pula kesempatan yang kita miliki untuk beramal baik tidak akan kurang ataupun lebih. Jika kesempatan ini
tidak kita manfaatkan secara maksimal, sudah pasti nanti kita akan menyesal. Kesempatan umur di dunia sangatlah terbatas. Tapi anehnya, banyak manusia yang terpedaya di dalamnya. Hal ini pernah disinyalir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia terpedaya di dalamnya, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan. Para pendengar yang budiman, yang kedua adalah masa muda. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masa muda. Sahabat remaja, untuk apa kita pergunakan? Hura-hura atau belajar menuntut ilmu? Banyak anak muda yang menganggap bahwa masa muda adalah masa yang penuh tantangan, masa yang penuh gejolak dan keinginan. Bagi yang berpikiran positif, tentu akan menyalurkan gejolak dan keinginannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan bagi yang berpikiran negatif, mereka akan mengisi usianya untuk hal-hal yang tidak baik, pergaulan bebas dan perbuatan buruk lainnya. Masa muda adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik demi kesuksesan hidup di akhirat kelak. Karena itu, jika ada pilihan bagi kita, tidak ada pilihan bagi kita kecuali memanfaatkan masa muda ini dengan maksimal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua dalam sabdanya, manfaatkanlah dengan baik 5 perkara sebelumnya, sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Serta masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Sahabat remaja dan para pendengar yang budiman, yang ketiga adalah harta. Pertanyaan lain yang akan dilontarkan kepada kita kelak adalah soal harta. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana harta tersebut kita belanjakan? Apakah kita memperoleh harta tersebut dari jalur yang tidak benar alias haram, seperti riba, mencuri, menipu, dan lain-lain? Inilah yang hendaknya kita koreksi sejak dini. Jangan sampai ada sedikit pun barang haram yang melekat pada harta kita. Selain ditanyakan mengenai sumber harta yang kita miliki, kita juga akan ditanya tentang pendistribusian harta kita, kemana kita belanjakan. Dalam masalah ini, ada rumus yang patut kita ketahui, yaitu jika harta itu kita dapat dari hasil yang halal, ia akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, jika kita mendapatkan harta itu dari hasil yang haram, ia akan mendorong kita pada perbuatan maksiat. Sahabat remaja, pendengar yang berbahagia, yang keempat adalah ilmu. Di akhirat nanti, kita akan ditanyakan tentang apa yang telah kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu telah membuat kehidupan ini lebih bermakna, karena dengan ilmu manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kehidupan memang tidak bisa dilepaskan dari ilmu, khususnya ilmu agama atau ilmu akhirat. Setelah memiliki ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu tidak akan berbuah apa-apa bagi pemiliknya kecuali jika ia mau mengamalkannya. Maka sudah sepatutnya kita memegang moto 3B, berilmu, beramal, dan berdakwah. Itulah 4 perkara yang harus kita perhatikan dan manfaatkan secara baik untuk menyambut kehidupan yang hakiki. Jangan sampai kita terperdaya ya, dengan ilmu muslihat setan yang tak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita dalam kubangan dosa. Karena sedikit saja kita terlena, sudah pasti kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Bersama-sama, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan kelak di akhirat yang abadi
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: B orang Kupang.
6: Sa orang Papua.
7: Saya Betawi.
8: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.
9: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Pinang, kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Jill, kenapa ya seragam tiap jenjang pendidikan di Indonesia tuh beda-beda?
1: Hah? Maksudnya gimana tuh?
0: Iya, kau tengok budak SD tuh. Hah? Dia pakai seragam atas putih, bawahannya merah. Kalau yang SMP tuh, bawahannya biru. Nah. Sedangkan yang SMA itu, bawahannya abu-abu. Kok bisa beda-beda gitu ya?
2: Tahu nggak sih?
3: Penggunaan seragam di Indonesia itu mulai gencar diterapkan pada masa pendudukan Jepang di tanah air. Namun, kala itu belum diberlakukan adanya corak untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, adapun pencetus gagasan corak warna dan aturan penggunaan seragam sekolah di Indonesia adalah Idik Sulaiman, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan masa periode 1979 sampai dengan 1983. Dan penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam kemeja putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara itu, corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini, siswa SMP sedang dalam masa pengembangan dan kepercayaan diri. Dan corak warna abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Oh gitu. Nah, adalah yuk jajan kita. Nanti berebut pula sama budak-budak SD nih.
2: Ayo.
4: Kita lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin Produ FM Tanjung Pinang.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan galak kok kayak gini juga. Kan, pantas lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia, wah.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku nggak akan mau lagi, weh. Serius nih aku nggak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Gigi.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
2: Nah, gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu? Dih.
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
4: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat tuh ya, gak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nat.
4: Ya, Randy? Kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
4: Iya, udah. Sini. Makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, tiga gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Eh Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
4: tapi mungkin gak mau lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngekos sama Boy. Apain sama Randy? Ya modal.
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Sudah bangun, sudah hidup lampu, udah ngerasa lebih baik atau termasuk yang masih mati listrik di tempat kamu? Iya. Jadi dari pagi aku juga kaget itu Pro 2 ya, karena sebenarnya di daerah rumah aku, puji Tuhan, termasuk daerah yang aman. Jadi memang semalam itu sempat mati lampu dari jam 6 pagi kan sampai dengan jam 1 siang. Tapi setelah itu hidup sampai malam, sampai tadi pagi pun udah gak ada mati lagi. Tapi aku dapat kabar kalau ada beberapa tempat, bahkan kayaknya hampir seluruh tempat di Tanjung Pinang itu blackout lagi ya. Cuman ya mau gimana lagi tuh, mau Pro 2, kita gak bisa apa-apa selain mungkin berharap semuanya cepat baik-baik saja. Karena tadi pagi aku juga datang siaran itu dari Batu 8 RSUP sampai dengan ke RRI. Real gelap banget ya, yang terang itu hanya RRI Tanjung Pinang ya, just in case kita juga gak bisa untuk tidak hadir gitu ya teman Pro 2 buat kamu. One of my blessings is ya work in RRI sih ya. Tapi teman Pro 2, ngomongin terkait dengan sistem kelistrikan di Tanjung Pinang, mungkin untuk pemulihannya masih dalam proses ya. Dari PLN UP3 Tanjung Pinang ini masih terus melakukan pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan petugas dan juga keandalan penyaluran listrik tentunya kepada pelanggan ya. Sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kemarin, semalam, pemulihan pasokan listrik ini sudah berhasil dilakukan dan kembali disalurkanlah listrik ke sejumlah wilayah. Cuman kalau ditanya kenapa mati lagi, I don't know guys. Kita masih menunggu sebenarnya informasi terbaru dari PLN, tapi yang pasti mereka terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah lainnya sesuai kondisi sistem kelistrikan dan hasil investigasi yang ada di lapangan. Dan ya, semoga semuanya cepat pulih ya teman-teman berdua, karena jujur in this era kita tidak hidup dengan listrik. Aduh, susah banget. Kalau sinyal gak ada mungkin bikin sedikit stres juga, tapi at least gak ada sinyal kamu gak kepanasan gitu, masih bisa melakukan hal-hal lain yang mungkin bisa kamu lakukan secara offline. Even itu kayak mungkin kamu bisa ya ngerapiin baju di kamar, tapi bayangin aja kalau misalnya kamu udahlah gak ada sinyal, gak ada listrik, baterai habis, ya do nothing juga kan.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

92,1 Produa FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Produa, biasanya kalau selain gak ada listrik nih ya, gak ada sinyal, baterai ya, baterai ini juga teman Produa ya. Kalau gak ada baterai itu kita pasti ngeluh aja gitu ya. Tapi gak menutup kemungkinan juga kalau laki-laki itu punya side sendiri juga. Apa sih yang bikin laki-laki ngeluh? Kalau misalnya ngerokok mereka habis guys, waduh. Ini untuk yang ngerokok aja sih ya, tapi ya, kamu tahu gak sih teman Produa, dari laporan BPS atau Badan Pusat Statistik ini baru saja mengeluarkan data, mencatat rata-rata pengeluaran masyarakat untuk rokok dan tembakau ini mencapai Rp94.180 per kapita pada bulan Maret 2026. Tentu saja ini angka yang meningkat ya, karena di tahun 2025 tahun lalu itu di angka Rp91.708. Lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk daging yaitu sebesar Rp40.352 dan padi-padian sebesar Rp92.141 per kapita per bulan. Dan artinya perokok di Indonesia semakin banyak ya. Aduh. BPS juga mencatat persentase konsumsi rokok masyarakat naik dari 67,06% pada 2025 kemarin dan menjadi 67,59% pada Maret 2026 ini. Dari rokoknya sih katanya sih rokok kretek filter yang menjadi jenis rokok yang paling best seller ya, dengan persentase mencapai 48,56%. Padahal ya teman Produa ya, kalau nih kalau diandai-andaikan itu teman Produa, harga rokok paling murah tuh berapa sih sekarang? 25 ribuan lah ya kita taruh ya. Kamu kalikan deh 365 hari. Dan itu lumayan banget teman Produa. Bayangin kamu bisa untuk beli yang lain. Kenapa sih orang-orang pada suka ngerokok? Mending beli daging deh, enak lagi.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

And you'll hear a special song from Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Dan satu informasi lagi teman Predua sebelum kita masuk ke topik ya, nanti di jam 7 pagi nih manga baru Naruto berjudul Naruto Shadow Rising diumumkan dalam ajang New Year Comic Con 2026 sebagai karya terbaru dari Masashi Kishimoto. Jadi Naruto is back guys. Manga ini diperkirakan akan mengangkat kisah yang menghubungkan era Naruto Shippuden dengan Boruto, termasuk perjalanan Naruto menuju posisi Hokage ketujuh, dinamika Naruto dan Sasuke, bahkan sampai ke kehidupan Sakura bersama dengan keluarga Uchiha. Walaupun mungkin untuk detail cerita dan juga jadwal perilisannya belum fix ya secara lengkap, tapi untuk informasi lebih lanjut jadwalnya sih katanya bakalan ada di ajang Jump Festa 2027 alias tahun depan. Teaser yang ditampilkan juga cukup memunculkan spekulasi para penggemar ya terkait dengan momen-momen penting di kehidupan para karakter, mulai dari proses Naruto menjadi Hokage hingga kelahiran generasi baru. Siapa nih teman Predua di antara kamu termasuk yang ngikutin Naruto sampai hari ini?